0: Alright, dua pagi bukan bersama biasa. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini.
1: Mm-hmm.
0: Sama ada bau mangkit tidak.
1: So.
0: Terutamanya ada apa nama dalam kenderaan.
1: Bau mangkit tidak. Baru masuk kerja.
0: Baru tengok TikTok. Masuk kerja tengok tengok TikTok dulu.
1: Tengok
0: semangat sikit.
1: Betul. Tengok TikTok tu bukan bahagian apa, bahagian carta dia order tak banyak ni. Ada kumpul banyak-banyak.
0: Okey, Jah, ni ramalan Jah.
1: Apa dia?
0: Ramalan Piala Dunia.
1: Okey, malam ini. Pagi ini. Pagi esok.
0: Kopi bola.
1: Okey, kopi bola.
0: AI ramal Argentina dan Perancis ke final dulu ke Jah?
1: AI ni.
0: Jah boleh tengok tak? Sebelum AI ni keluar amai. Sotong.
1: Apa ni?
0: Sotong apa nama? Sotong kurita.
1: Sotong kurita besar.
0: Ramal besar.
1: Okey.
0: Sotong kurita mana ada kecil dah?
1: Tengok tu. Ada orang kecil.
0: Oh ya ya betul.
1: Okay.
0: Ha, dia ramal kan. Ha? Tapi AI ramal ni. Piala Dunia 2026 memasuki fasa paling mendebarkan.
1: Betul.
0: Dengan asis berakhir dan AI sudah mula membuat unjuran mengenai pasukan yang mempunyai peluang terbaik untuk mara ke final.
1: Okey.
0: Analisis tu depa ambil kira prestasi sepanjang kejohanan.
1: Okey.
0: Tahap kecergasan skuad. Lepas tu AI ni dia ambil kira juga kehilangan pemain penting.
1: Okey.
0: Serta keupayaan setiap pasukan menghadapi tekanan dalam perlawanan besar dia. Kalau sotong tu dia pakai mic dia tengok kalau color ni elok.
1: Dia suka, dia suka.
0: Hari ni dah dia kira semua.
1: Okey.
0: Spain mara ke peringkat ini selepas menyingkirkan Austria 3-0, Portugal 1-0 dan Belgium 2-1, yang mana mempamerkan corak permainan berpasukan paling mantap pada kejohanan. Pasukan abang lah tu. Dan juga Perancis pula menewaskan Sweden, Paraguay dan Maghribi untuk merangkah ke separuh akhir. Selain mempamerkan kekuatan pertahanan yang kukuh serta serangan pantas diketuai oleh Kylian Mbappe. Menurut unjuran AI, dia unjuran ada
1: Amboi, juga. AI siap buat unjuran.
0: Dia tak kena panggil jurulatih-jurulatih bola sepak kutuk-kutuk orang yang YouTuber tu kena balun.
1: Tak mah, bahaya tu, risiko.
0: Dia kata pertembungan ini dijangka berlangsung dalam suasana taktikal dan seimbang.
1: Taktikal dan seimbang.
0: Dengan Spain menguasai bola manakala Perancis memanfaatkan ruang yang terhasil melalui serangan balas. Tengok.
1: Okay.
0: Sotong dia tak boleh kira. Menguasai bola dia tak boleh cerita.
1: Dia tak tahu.
0: Ni dia AI dia boleh cerita. Siapa nak kuasai bola, siapa ni corner nak ambil banyak tu dia betul tu.
1: Okey.
0: Dan AI meramalkan Perancis menang 2-1.
1: Perancis menang 2-1.
0: Dengan peluang kemenangan sebanyak 55% berbanding 45% buat Spain.
1: Macam tu.
0: Antara tu.
1: Rakan ni. Kita pun tengok juga ni, ChatGPT meramalkan France.
0: ChatGPT pula dah
1: 52%. Gemini meramalkan Spain
0: 52%.
1: AI Claude Spain 54%. Tapi banyak Spain lah ni. Tak mau baca dah.
0: Banyak Spain lah. Tapi dah ni tak apa Argentina dengan Perancis.
1: Tu
0: kira Spain lah. Hal ni tak betul
1: ni.
0: Kalau macam ni.
1: Macam tu lah.
0: Yang Spain ni, tu betul ya.
1: Mungkin yang ni diciptaan Spain kot. Tidak.
0: Spain yang mencipta ChatGPT.
1: Spain yang kena spill ni. Ya, nanti kan. Okay. Tapi ni AI.
0: Okay.
1: AI ciptaan manusia. Macam
0: tu. Itu lah. Apa kita tengok. Sekejap lagi lepas ni. Langkah sana sini lah.
1: Baik.
0: Terima kasih yang mendengar melalui Titi Mentari Senja.
1: Mentari Senja lah. Buka dah no. Ish tak perasan lah.
0: Ingatkan nak beritahu ramalan cuaca.
1: Ni ramalan ni.
0: Mentari Senja kata.
1: Ramalan lain
0: kita, kita ramal ni macam-macam.
1: Besok lah ramalan tuan-tuan.
0: Ramalan politik ya tak boleh.
1: Itu bahaya.
0: Tak ingat, boleh. Hati di luar kawalan kami.
1: Yang tu 3R ya. Ingat 3R.

0: Tamlum.
1: Ya.
0: Tamlum.
1: Lama lah dah tak main lang ke.
0: Lali Tamlum
1: tu.
0: Main macam mana tak
1: tahu. Oh ni macam dia tu ya?
0: Tak ni ikut tangan-tangan macam tu.
1: Mic on off loom.
0: Oh, tu lah duk ingat kat mana petanya.
1: Dia ni ya, apa letak kot tu ataupun kot belakang.
0: Okey.
1: Habis Lali Tamblong tu dua orang baru one two zoom lah.
0: Maklum lah kita ni Gen Z jadi
1: sama-sama kita boleh lupa dah.
0: Allah. Lupa dah maksudnya pernah main.
1: Okey lagu okay, sini.
0: Okay. Apa tadi Langkawi sana sini?
1: Okay.
0: Oh ni 527 sasar 930 syarikat.
1: Berapa?
0: Bulan 4 tuan-tuan. 20 hingga 24 April 2027.
1: Lepas raya.
0: Sebelum raya haji. Selepas raya poso.
1: Mana kata duit raya kena simpan.
0: Simpan nak main tengok
1: jangan
0: lima.
1: Jangan bagi duit raya banyak sangat.
0: Oh, jangan.
1: Apa nak tengok lima?
0: Kita buat limit. Okey, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin memberitahu ya 5/2027 turut dijangka menerima kehadiran 60,000 pelawat perdagangan dan 400,000 pengunjung awam.
1: Oh ya.
0: Serta 450 delegasi antarabangsa mewakili 65 negara tuan-tuan. Lepas tu dijangka membabitkan 110 aset udara dan 90 aset maritim. Banyak kali ni tuan-tuan. Lepas tu lima ni bukan sekadar sebuah pameran dan ia sudah berkembang menjadi platform strategik yang memperkukuh diplomasi pertahanan antarabangsa.
1: Okay.
0: Dan tema untuk tahun depan ni menerajui visi lestari merentasi laut, udara dan angkasa. Itu dia.
1: Jadi ramai dah yang book.
0: Ramai.
1: Yang ada booking pun ada. Homestay
0: pun penuh lah tengok kan.
1: Homestay yang book dah pun ada. Ada itulah. Orang yang ada kemampuan yang lebih sikit. Mereka book tepi-tepi apa airport tu.
0: Betul.
1: Tak gaduh lah.
0: Kan?
1: Ataupun
0: nak
1: kawasan Kedawang ke. Kok sebelah tu. Yang ada apa nama kemampuan lebih-lebih lagi.
0: Iyalah.
1: Ni bulan apa? Bulan
0: ni bulan 7.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada kemampuan lebih-lebih sikit.
0: 8 bulan lagi.
1: Bolehlah cari tanah-tanah kosong kot
0: belah tu. Tu dia. itu bukan.
1: Dah lagi dapat rumah je. Dah lagi dapat rumah.
0: Saya pun duk tengok iklan banyak. Dia tanam kat
1: dalam. Ada tanah lot. Ada tanah semua lah. Ada. Boleh cari ke tepi tu.
0: Ada buat rumah tiny house pun jadilah. Kecil-kecil comel.
1: Tiny tu apa?
0: Tiny house tu dia macam rumah orang putih kecil-kecil.
1: Ya.
0: Warna putih tu hati tak tegak tu.
1: Saja lah buat tanya je.
0: Nak bina rumah baru ke? Jaga-jaga bang.
1: Ada orang dia mah duduk di KL apa semua tu. Nak mai bercuti di Langkawi. Nak duduk lama. Dia kata homestay tak pergi banyak-banyak. Ada lebih sikit kan? Beli lah tanah di sini.
0: Kan?
1: Buat rumah di sini.
0: Tak rugi beli.
1: Tak rugi.
0: Boleh buat sewa. Homestay ke? Mana nak bina rumah ke? Tangga ada dah?
1: Lani rumah mana ada tangga dah?
0: Ada lift. Silap. Ha ha ha.

0: Lockaway FM.
1: Okay, dah lepas lagu ni, kita nak ke
2: tajuk akhbar.
1: Berita dalam
2: Negara.
1: Kita layan dulu. Hujan di luar, jangan hujan dalam diri dah.
2: Tak apalah, jangkilah dalam diri.
1: Dengar lagu ni, saya kira buat sedih pula kan.
2: Dah sedih dah lah ni. Tengok drama.
1: Pulau.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Okay. Pagi yang begitu dingin, pagi yang begitu sejuk ya Allah, di Langkawi. Yang mendengar luar daripada Langkawi bagaimana cuaca di tempat anda.
1: Macam mana?
0: Tempatnya yang hadir di TT Live Langkawi FM ataupun di live streaming kami di RTM Click.
1: Ya, betul.
0: RTM Click, apa nama ni, Langkawi FM hebat tu tuan-tuan. Tuan-tuan hebat. Masuk tengok. Lani bila putar lagu dia keluar mai dengan apa tajuk lagu semua cukup.
1: Sini
0: kata tahu dah tak ada tak pasal.
1: Rasanya tak ada.
0: Tak ada dia main tajuk lagu.
1: Ha? Belum ada lagi.
0: Belum ada lagi.
1: Tapi yang itu ada dah macam.
0: Ada tak ada ah? Sat ada. Sini kata tu.
1: Tapi kira ada lah.
0: Ada lah. Okey.
1: Nak lirik lagu apa?
0: Semua lagu. Semua ada. Boleh boleh karaoke di situ. Kalau buka RTM Click kan tu contohlah sini kata lagu lirik tak tahu tuan-tuan tak tahu. Dia keluar mai.
1: Kan tuan-tuan
0: menyanyi sekali karaoke sini pun boleh.
1: Boleh tuan-tuan.
0: Samsuri Marwan, salam je. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mendengar. Cuma peringatan pagi ni abang nak peringat sikit lah. Nak peringat, nak tegur pun boleh jadi juga. Kalau kalau kita my office ataupun kita P office, kita bawa bekal. Contoh dia kalau bawa bekal derian, kita bagi kat kawan-kawan sama.
1: Ni duk sebab, bagi bau.
0: Sebab bau ni dia masuk mai sampai dalam konti.
1: Saya duk rasa dia masuk kat lubang ekon tu dah ni.
0: Bau masuk sampai dalam konti.
1: Aduh, saya ni sampai menyenyak ni.
0: Bau derian ni dia lain tau. Bau belahak dia busuk.
1: Ingat.
0: Tapi kalau bau derian tu dia aduh. Dia masuk dalam perut dia gue tu aduh.
1: Ingat
0: dia gue dengan angin.
1: Gue.
0: Dia gue dengan angin. Bau tu dia gue dengan angin perut dia kosong ni.
1: Kan? Aduh. Tak kesian orang buka kuping ni kesian. Kena bagi ke

0: 李明虎。
1: 哦，你还跟伊乱笑？
0: 伊都不跟伊乱笑，你打莫过？
1: 了了了，给。
0: 现在跟侬伊乱笑，这个叫郭三钻。
1: 哎呀，哦，郭三钻的 clams 机。
0: Di dengar ni, dia dengar ni. Sazan. Di dengar ni. Oh, tu tu.
1: Abang seorang doktor kan. Abang pi jumpa doktor ni apa? Doktor ni PP kita nak ambil MC. Dia buat sembah panjang apa. I see your face reminds me to abang kata pudah.
0: Remind me to.
1: Ni badminton Hafiz.
0: Oh, Hafiz.
1: Hafiz Hashim.
0: Hafiz Hashim. Ha, ya ya ya.
1: Tu kan. Pulak dah.
0: Ya.
1: Ha, iyalah dia kata. Abang pun balik tengok cermin. Ish, doktor ni mata.
0: Oh, balik tengok cermin juga tu.
1: Mata kelabu abang kata.
0: Tapi tak apa lah. Hafiz tu tinggi. Handsome.
1: Ha, Hafiz kita ni dah lah. Okey, kopi bola
0: ya. Hafiz tak dengar, dia tak angkat tidur. Okey.
1: England bakal berdepan suasana penuh tekanan apabila turun menentang Argentina separuh akhir. Dianggarkan je 50,000 orang penyokong Argentina akan memanjiri Bandaraya Georgia untuk bagi sokongan dekat pasukan Nepal lah. Dalam pertembungan terbesar antara dua musuh tradisi. Jumlah itu dijangka mengatasi kira-kira 30,000 penyokong England yang akan berada di stadium, sekaligus mewujudkan kelebihan besar dari sudut sokongan buat juara pecahan tu.
0: Macam tu. Sokongan ni pun lagi ramai lah.
1: Ramai
0: 50,000
1: kot. Argentina.
0: Argentina. Tapi tu bukan pasukan kita. Bukan kita.
1: Dia polis pun mereka bagi berkawal banyak sikit.
0: Banyak sikit.
1: 1,000. Selalunya 1,800 orang bila jumpa dengan England. England ni penyokong dia suka nak bergaduh.
0: Jangan
1: penyokong suka bergaduh juga. Janganlah.
0: Jangan. Kita tak mahu macam tu. Orang hak lawan biar pergi kat depo.
1: Lantak pergi depo. Depo duduk sana.
0: Depo jutawan tu.
1: Jangan kita duduk di Malaysia. Depo kalau tengok di skrin besar kan bergaduh juga. Janganlah.
0: Oh, apa kan? Nak buat apa nak gaduh? Lepas tu
1: habis?
0: Loh, habis lah.
1: Habis lah.
0: Okey.
1: Jangan cerita banyak. Kopi bola ni juga cerita banyak-banyak.
0: Sikit-sikit
1: ya.
0: Betul.
1: Zaifah, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Hujan.
1: Solehuddin, yes.
0: Ya, selamat pagi. Solehuddin.
1: Ya.
0: Hujan.
1: Abang asli kita. Terima kasih, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, Asli.
1: Guap menghala ke gurun hujan lebat.
0: Itulah.
1: Asli dia kalau bagi report dia, guap menghala ke gurun. Dia nak pergi kerja di gurun ke pasal?
0: Dia guap pergi gurun.
1: Pergi gurun.
0: Oh, kita
1: faham. Belah kanan naik gunung cerai. Orang dari yang luruh banyak tentu.
0: Ya, maksudnya.

0: Alright, pukul 9 pagi lagi kita akan ke pusat berita radio dah.
1: Ya betul, lepas kita kembali.
0: Kita kembali 9.15 pagi dengan
1: lorat kita.
0: Lorat kita apa
1: pagi ni? Senang pasal ligan.
0: Okey, ayat ligan. Ligan ni kira kalau dalam bahasa ni apa nama? Kejar.
1: Kejar.
0: Kejar-kejaran.
1: Berligan-liganan.
0: Gitu. Lagu Latif Ibrahim ada lagu punya. Lupalah tajuk dia. Berkejar-kejar.
1: Itu lagu ni seiring sejalan. Bukan ni kerja Ibrahim. Itu
0: Latif Ibrahim.
1: Brari Marantika.
0: Oh ya ke?
1: Ya ke?
0: Oh, okey.
1: Iya.
0: Betul.
1: Tak pasal kita pasang. Tak apa, kita nyanyi live.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT 3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan perangkat menaiki LRT 3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan perangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albi Celeste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM, Langkawi FM, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Jangan kalau bukan kalut. Nak pergi Bukit Malu.
0: Tak mau pergi tengah kerja.
1: Pelan-pelan.
0: Jatuh.
1: Okey. Sebelum kita nak pergi ke topik kita pergi ni, logat kita pergi ni.
0: Okey.
1: Iaitu Ligan.
0: Ligan. Nama
1: Ligan. Nama ayat lah. Ligan ni. Ligan ni dalam bahasa standard dia ialah kejar, tuan-tuan.
0: Kejar atau hambat.
1: Hambat. Hambat boleh juga lah. Okey. Jadi hari ni juga hari yang
0: hari apa tu?
1: Ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh adik-adik kita. Ambil SPM ulangan hari ni.
0: Betul-betul. Ini untuk SPMU tahun 2026 kan? Sebanyak
1: SPMU masuk U ke?
0: Bukan.
1: Ulangan.
0: SPM ulangan.
1: Okey. Abang kau boleh ingat.
0: Depo ulang ni 3 subjek tu. Yang boleh ulang itu bahasa Melayu, sejarah dan matematik. Sebabnya kita tahu sejarah dan matematik memang kena lulus. Kalau tak lulus tak dapat sijil.
1: Tak ada.
0: Tu yang depa main ambil juga kan. Hari ini melibatkan 12,974 calon.
1: Okey.
0: Di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara.
1: Langkawi ada lah noh.
0: Ada. Langkawi ada.
1: Di mana? Di Dewan Padang Mayang tu apa? Di Sekolah Masuri.
0: Di Sekolah Masuri. Di sekolah-sekolah.
1: Tak banyak apa noh.
0: Mungkinlah tak berapa ramai lah kan. Ini bermula hari ini sampai 16 Julai. 3 hari ya tuan-tuan.
1: Okey.
0: Satu hari satu subjek.
1: 2,800 petugas dilantik. Pastikan peperiksaan berjalan dengan lancar. Jadi untuk adik-adik kita, anak-anak kita, anak menakan, adik-adik pun semua yang memiliki peperiksaan di hari ini dipamit dah kan ni kan?
0: Hari ni mula dah.
1: Hari ni esok lusa. Mak pak tolong tengok sama.
0: Betul.
1: Walaupun dia pun ambil kali kedua kau ni. Kadang-kadang tak kadang-kadang depa mungkin terlepas setahun.
0: Betul-betul.
1: Ada yang terlepas 2-3 tahun teringat nak ambil balik kan?
0: Tak salah ambil. Boleh je.
1: Tengok hari tu siapa tahu dia berbangsa Cina kot yang ambil SPM.
0: Okey.
1: Ulangan.
0: Baguslah kan.
1: Dapat 9A je.
0: Umur
1: 50 lebih dah.
0: Takkan tu.
1: Dapat 9A hebat tau.
0: Hebat. Kita kalau dah lepas pasal umur yang tak belajar ni, kita nak belajar balik bukan tenang tuan-tuan.
1: Nak ajak yang anak jajah satu pun tak lepas.
0: Itulah tuan-tuan. Loh ni format macam-macam tuan-tuan.
1: Jajah satu pun tak lepas. Dia main.
0: Dia bukan macam dulu lah tuan-tuan. Tak sama loh ni dengan loh
1: dulu.
0: Loh ni dan loh dulu. Macam tu lah nak kelu pula.
1: Okey, jom kita pergi ke lorat kita pergi ni.
0: Nak ligan sikit lah.
1: Okey, kita ligan sikit. Kita ligan dengan masa.
0: Ligan. Ligan ni boleh juga mengejar orang ataupun mengejar haiwan ataupun mengejar masa.
1: Masa pun boleh kejar juga.
0: Kita boleh ligan tu.
1: Okey, Bos Wan. Dia kata setiap petang Khamis duduk ligan feri nak ke Kuala Perlis.
0: Betul ke?
1: Ayat tu. Bos Wan. Cikgu Salma, ligan dia kata hambat ataupun kejar. Cik jalan pelan-pelan sikit. Tok Mama tak ada nak ligan. Okey, boleh juga.
0: Betul tu. Hang ni lo duduk ligan apa galuk-galuk sangat.
1: Nak ligan pergi mana?
0: Tu,
1: boleh juga.
0: Dia kata awal tak galuk. Tapi dia galuk. Macam mana tu?
1: Yang nak dengar lagu ni, Tanya Sama Hati. Tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya hati pun boleh juga.
0: Boleh. Sakit hati.
1: Tepuk poket pun boleh juga.
0: Tepuk poket. Tapi duit tak ada.
1: Itulah.
0: Dekat handphone banyak.
1: Apa dah?
0: Lagu ni. Ingatkan lagu Piramli.
1: Tak.

0: amboi, duk ligan sekarang eh. Ha, jangan ligan sangat.
1: Tapi okay. Ni, ha? Pak Cik Mek kata apa?
0: Cik Mek kata, ni hang ligan buat apa ayam tu? Ayam tu anak kecil sekali, ayam tu ligan balik.
1: Okey, lagi?
0: Tapi betul, mak ayam dia tak boleh.
1: Oh, jangan, dia sembung.
0: Oh, dia sembung tu.
1: Haa, bisa dengar sembung?
0: Penuh. Haa? Haa, faham, faham. Ram, ha. Ramlah Hashim, tiap-tiap hari kami duk ligan trip ferry Langkawi Kuala Perlis lo. Aduh.
1: Okey.
0: Macam itulah cerita dia.
1: Zaki. Orang dah tak mau duk ligan buat apa lagi. Pi belah sana tu. Banyak lagi boleh pilih.
0: Amboi. Ni budak-budak punya ligan ayam sampai depa jatuh luka kaki tangan lah. Eh, ui. Ha, gitu. Ha, macam tu lah duk ligan-ligan kita. Ligan buat apa? Biar orang ligan kita.
1: Betul. Gitu. Kalau dia suka betul-betul, ya, dia akan kembali kepada kita.
0: Yes, betul. Anda jangan meligan orang.
1: Ada
0: yang...
1: Ada ayat tu. Biasa apa lupa orang itu.
0: Dia? Ayat dia apa dia? Macam ligan tu lah.
1: Dia akan, dia akan kembali.
0: Okey, nanti kita cari. Kita cari selepas ini.
1: Ya, kita dengar lagu dulu ya.
0: Betul.

0: kadar di pinggiran.
1: Ya Allah, sedihnya. Setelah di pinggiran. Tergamak kau eh.
0: Lorat Kedah hari ini, Ligan. Ya. Antara yang menghasilkan. Cewah.
1: Menghasilkan, menukilkan sebuah serangkap pantun untuk kita.
0: Tanam pinang rapat-rapat. Uh-huh. Agar puyuh dia kata, biar senang puyuh berlari.
1: Ewah.
0: Ku Ligan-Ligan tak dapat, ku pujuk-pujuk terus ku bawa lari.
1: Okay. Ambil Suzai. Ya. Bawa lari tu. Kuat ke lari? Ha? Ini ayat tadi tu.
0: Mana?
1: Tidak perlu dikejar. Kalau dia memang milikmu, dia pasti akan kembali dan menetap padamu, tuan-tuan.
0: Oh dia. Oh yang abang kata.
1: Ha, ayat tu. Okay, gitu. Jangan kejar.
0: Kak Mas. Amboi, dia punya pesen berubah tiap hari.
1: Amboi.
0: Tak ada nak Ligan, oi. Kita amboi, tengok amboi, je lah.
1: Amboi. Oh, oh memang. Ah betul-betul trend memang tak, kita tak ada Ligan. Tak ada kita pula. Memang tak ada Ligan lah.
0: Tok Zan jenuh Ligan lah kes ni dia kata.
1: Lagu ni jenuh Ligan lah.
0: Jenuh Ligan dia kata.
1: Kita penat macam ni. Macam tu lah.
0: Macam mana kita duduk Ligan masa nak pergi kerja ni?
1: Tu lah no.
0: Kadang-kadang tak cukup masa.
1: Memang betul pun. Kita duduk Ligan masa.
0: Kadang-kadang masa 24 jam ni, kita rasakan tidak mencukupi.
1: Tu
0: dia. Ayat betul macam tu.
1: Orang tengah cinta macam tu.
0: Ya ke?
1: Kalau tak cinta tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tak nak banyak.
0: Tu kita tahu buka ayat je lah kan.
1: Kita ni tak tahu tak reti nenek tu.
0: Ya.
1: Tu. Ha? EA Meligan Ain yang mengambil kerepek bawang kegemarannya.
0: Hentam jalan kat situ.
1: Boleh.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Tertakluk terma. Okey, lorat kita hari ni kita duk meligan lah tentang ligan-ligan ni.
2: Ada lagi? Jangan tak mai. Dekat apa TikTok tadi ada dekat DT ni.
1: Saat
2: ni kita tengok. Siapa ni? Asri Cik Ani. Hang pun ligan baik. Dia kata, tunggulah 2-3 hari aku bagilah. Kalut lah. Ni duit ni Ani.
1: Duit apa?
2: Duit
1: ha lo duit. Kalau duit ni memang orang ligan.
2: Kena ligan. Kalau tak ligan kalau rib.
1: Tak ligan tak dapat tuan-tuan. Duk ligan lah tuan-tuan.
2: Pak Im. Ampa laju sangat sampai orang belakang tak larang nak ligan. Ni kabak bukit.
1: Dia pun naik bukit tu. Naik bukit tak apa.
2: Zainab, kita jangan ligan orang. Biar orang ligan kita. Bagi dia buat penat. Orang saham tinggi tak apa lah.
1: Orang segok.
2: Orang segok lain. Bagi orang ligan itu. Kalau orang tak segok, tak berapa segok. Tak berapa lah, bukan tak segok. Tak berapa ni. Kalau orang ligan, kita buat tak tahu. Saya kan. Pakai duduk tangan tu.
1: Itulah buat gena lah. Ni kita ligan-ligan dapat cok badak di motor eh. Terima kasih no.
2: Terima kasih. Kak Yah, terima kasih.
1: Kak Yah duk ligan trip ni kata boleh gak cok badak buang sepaket 5 ketul.
2: Betul ah. Tak lupa ke Kak Yah tak ni?
1: Lupa no. Tak kira tempat lain no.
2: Okey.
1: Sian kok sok serayu.
2: Kak Yah selalu apa suka lagu apa Kak Yah?
1: Ni apa Irma Milpan.
2: Oh tu lah?
1: Nama dia Irma Milpan ke?
2: Tiap hari Irma Milpan tu.
1: Ir apa? Tak tahu tapi Milpan
2: lah. Irfan.
1: Tak apa dia lagu apa? Tak apa. Dia Korea.
2: Korea?
1: Dia lagu Korea.
2: Korea apa belum nyanyi sendiri kalau Korea?
1: Boleh.

0: Yes, cikgu Ayu. Ni, cikgu-cikgu tengah sibuk tau lah ni tau.
1: Oh, apa-apa?
0: Pasal lo ni SPM percubaan.
1: Oh, ya.
0: Selain daripada SPM ulangan, minggu ni...
1: Oh, percubaan. Trial.
0: Trial, okay. SPM.
1: Ingat kan nak sebut yang apa nama ulangan
0: tadi ni. Trial SPM lo ni seluruh negeri Kedah serentak daripada 28 Jun sampai 19 Julai, tuan-tuan.
1: 28 Jun, okey.
0: Sampai 19 Julai.
1: Lagi
0: seminggu lagi habis. Kesianlah anak-anak kita, cikgu-cikgu kita hujan ke apa ke. Mereka buat sanggup buat kelas tambahan, cuti tak balik.
1: Tapi ada cikgu yang meluahkan
0: yang baru-baru ni tu.
1: Buat kelas tambahan. Kelas, satu kelas ada 30 orang. Pi 3 orang ya.
0: Depa
1: ada kerja, awak cikgu tak ada kerja.
0: Dok hak
1: cikgu, cikgu meluangkan masa nak buat kelas tambahan.
0: Sayang,
1: free ya.
0: Sedihlah tengok tu macam tu.
1: Free tak kena, free tu tak kena bayar duit lah.
0: Yalah
1: ha. Kan free dah tak pi pula.
0: Cikgu ni sanggup berkorban lah.
1: Tolong tengok sat mak pak, tolong tengok sat ni ada dak kelas tambahan ada dak. Tapi lah ni dah canggih dah. Dalam apa nama
0: grup WhatsApp
1: tu, cikgu-cikgu ambil nombor telefon mak pak.
0: Betul.
1: Abang kata ni ada kelas tambahan. Dulu tak ada.
0: Cikgu update lah ni.
1: Dulu tak ada. Dulu apa nama nak pi sign kad kemajuan pun kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ayah abang tanya, "Ai, apa periksa penggal bila dah sign dah?"
0: Ni.
1: Sign dah.
0: Padahal sign ni hari.
1: Punya seni apa bang?
0: Kan. Wah. Hebat seni eh.
1: Sama cikgu pun tak tahu.
0: Itulah zaman dulu-dulu. Wah, tengok generasi dulu-dulu kreatif.
1: Cikgu
0: sign ni hari.
1: Cikgu pun tak tahu. Sebiji. Nasib baik lah masa tu ayah apa kata tak banyak.
0: Kan.
1: Kalau kata banyak
0: tidak dah bertukar geran nanti semua tukar lah. Ya Allah.
1: Sebiji kalau pergi scan tu kan. Sebiji.
0: Kita tahu dah rahsia EA ni. Jangan duk biar kat dia bos.
1: Okey je hari ni.
0: Apa nama tadi? Ligan tu.
1: Ligan ada lagi.
0: Pagi
1: hari mencandat sotong.
0: AA
1: dan Ain jom ligan sarapan lontong tu.
0: Ya Allah, daknya.
1: Lontong ni macam mana?
0: Lontong ni dia kuah lemak kuning-kuning. Dia dalam tu ada terung, ada pucuk, ada sayur, ada carrot, ada...
1: Abang tak boleh bayangkan lah.
0: Sayur-sayur.
1: Abang kalau meletak depan abang, boleh abang buang-buang tau.
0: Kita tahu dah jawapan tu. Tak apa, kita Google sahih.
1: Okay.
0: Kita bagi gambar Google.
1: Kenal juga Google. Aku Dayo, Mandin. Assalamualaikum, Mandin.
0: Waalaikumsalam, Mandin. Tengok jatuh MCR.
1: Orang teriang ni.
0: Orang teriang
1: mana ni?
0: Patut duk nampak dia teriang sedia.
1: Dia duk pergi cuti di Pulau Tuba.
0: Betul.
1: Tapi dia di MCR di Kedah.
0: Ni tengah jaga MCR ni. Bagus banding kita ni. Dia selalu bercuti di Langkawi. Lari-lari anak. Lari bapak. Okey, lagi. Ligan.
1: Okey, ada lagi?
0: Tak ada. Okey,
1: bang.
0: Dia kata penyerang bola tu, Haiyan tu duk kena ligan sedia. Dia sampai tak ada nak ligan. Orang duk ligan ni. Kena orang kepung ni. Macam hari tu orang duk kepung ni, kiri kanan depan belakang. Sampai tak boleh nak buat gol orang tu pun.
1: Siapa dia?
0: Mak Lan ni lah.
1: Mak Lan. Ingatkan bela dunia.
0: Mak Lan tu bela dunia tu dah. Dia buah Haiyan ni. Tu lah cerita dia.
1: Ya kan Messi apa kan? Dah kepung.
0: Ni Mak Lan.
1: Dia ni main ikut kampung lah.
0: Main ikut kampung.
1: Kalau main liga ikut kampung kan.
0: Ya?
1: Ada kawan-kawan pernah kata kat abang.
0: What?
1: Dia kata kalau jaga.
0: Jaga?
1: Kalau macam mana kata?
0: Apa bang?
1: Kalau jaga rugi.
0: Kalau jaga rugi.
1: Kalau tak jaga... takut kembung pukat gol.
0: Kalau jaga rugi, kalau tak jaga rugi pukat gol. Aduh.
1: Tak jaga kembung macam tu. Kalau jaga rugi. Kalau mana kata kita tak bahayalah. Tapi kalau bola duduk depan gol, pasang ah.
0: Bang, macam mana ni bang bola duduk pukat gol ni? Tu main liga kampung lah.
1: Liga kampung lah. Jaga rugi.
0: Jaga rugi, tak jaga pukat kembung. Okey, faham.
1: Ada lagi?
0: Saya duk ingat badak kembung je tu.
1: Ada lagi, Abirah?
0: Abirah.
1: Saya ingin berita semasa, siapa dia?
0: Cik Pau yang handsome.
1: Alright, Cik Pau. Sudah kembali.
0: Yes. Puji sikit kot lah lepas ni dapat 4 tu kan.
1: Tak ada.

0: Cuk
1: badak.
2: Tu dia. Ada orang nak dengar lagu ni. Tapi ya, Kak Yah tadi.
1: Gulung Pak Tahir.
2: Pak Yah, Kak Yah yang menghantar cucuk badak ke kita.
1: Ha?
2: Kita buah lagu Cok Kodok.
1: Cok Kodok, Cok Badak. Datang dari Kubang Badak.
2: Oi, okey juga.
1: Tapi tu bukan Cok Badak. Apa nama? Yang satu ayak tu apa dia nak panggil?
2: Yang tu saya.
1: Sofu.
2: Taufufa.
1: Ah, Taufufa. Sofu pula. Aduh. Taufufa.
2: Okey, lah ni juga ada pertandingan kacau bubur Asyura.
1: Ha, betul.
2: Di perkaingan Pakir Lada.
1: Ha. Ada pertandingan ya sempena bulan Muharram yang mulia ini.
2: Yeah.
1: Pertandingan Jom Kacau Bubur Asyura bersama komuniti peringkat daerah Langkawi.
2: Oh, ramailah kacau.
1: Ramai. Lebih kurang 30 kumpulan lah.
2: Oi, ramai.
1: Duk mengacau lah ni.
2: Okey, hantar wartawan kita pergi dah.
1: Ha, hari ini 8 pagi sampai 12.30 tengah hari di perkarangan Pakir Kompleks Lada.
2: Okey, hantar. Okey, jah habaq dekat ni kat wartawan kita hantar pergi tapi bukan pergi cover story.
1: Ha.
2: Pergi ambil Bubur Asyura.
1: Kami bukan nak pergi ngacau.
2: Kami bukan
1: nak pergi cover apa-apa.
2: Nak PMB yang dalam tapau. PMB yang dalam tapau.
1: Ni 30 kumpulan masuk aku.
2: Dia 30 orang rasa ni. Mana kata 30 rasa. 30 kumpulan, 30 rasa. Walaupun daripada bahan yang sama. Tapi orang kacau tu memainkan peranan penting.
1: Benar-benar tu. Sebab tu orang kata ayak tangan, rasa ayak tangan.
2: Kan. Okay. Tapi ada juga orang yang bertanding. Yang mereka ada resipi-resipi mereka sendiri.
1: Ada.
2: Santan banyak mana. Santan tak mau santan kotak.
1: Betul.
2: Mau santan yang piau.
1: Betul.
2: Macam
1: itulah.
2: Lepas itu ada bahan-bahan dia pula. Ada bahan-bahan yang kadang-kadang penganjur tu dia bagi dah bahan dia.
1: Betul.
2: Tapi mereka tambah lagi. Untuk menyedapkan lagi.
1: Betul.
2: Selalu macam rumah apa je?
1: Kacang hijau.
2: Okey.
1: Jagung.
2: Okey.
1: Tepung. Gandum, tepung beras sikit, tepung keledek, ubi keledek. Kacang merah, pisang, tubuh lah doroyan.
2: Tapi orang lebih suka bubur Asyura Turki. Suka.
1: Lagu mana Turki?
2: Dia lebih kepada hayang ni apa nama pandan apa ni dia belah sini. Turki ni dia more kepada bijirin di sebelah sana. Buah kismis, kurma,
1: makanan lagi. Sunuh lah.
2: Ya, makanan sunuh.
1: Macam tu.
2: Dia kalau sekali kita tengok macam lecikang. Lecikang dia ada berayak kan? Lecikang yang tak ada ayak.
1: Kita jumpa dengan Mak ni.
2: Jumpa dah.
1: Ni tu nampak ni.
2: Mana dia?
1: Ada delima.
2: Ada buah delima.
1: Delima berry.
2: Macam-macam
1: buah
2: sedap je.
1: Kacang apa tak tahu macam otak ni.
2: Kacang
1: walnut.
2: Oh, yes, walnut. Sedap. Tuan-tuan yang tak biasa rasa, cuba rasa tengok.
1: Wow.
2: Sedap.
1: Rasa.
2: Sedap ya.
1: Itulah rasa teringin lah. Tapi dia buat gena.
2: Ada ni ada sekolah Turki di Langkawi ni ada.
1: Ada dia pun buat.
2: Ada dia pun buat.
1: Kita boleh pergi cari.
2: Boleh.
1: Buah kacang pistachio pun bubu.
2: Ada.
1: Kemah.
2: Bukan lekat-lekat tapi dibuat sini pasal bahas ni dia tak berapa banyak. Kalau dibuat di Turki aja Allahu Akbar.
1: Saya akan bercuti di Turki ya.
2: Turki.
1: 2 tahun. Jumpa lagi tahun depan.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zin Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Bahagian digital RTM juga melihat peluang untuk algoritma membantu mencipta rancangan yang dipersonalisasi mengikut trend penonton.
2: RTM 80.

0: FM.
1: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa. 10.36 minit pagi dah.
2: Tak jauh dah. Untuk kita mengakhiri pertemuan untuk di siang ini 14 bulan yang menyambut hari lahir hari ini.
1: Selamat hari lahir.
2: Orang bulan Julai yang lahir ni dia kata orang panak bulan ni akai cerdas.
1: Akai cerdas.
2: Dia dia in between tu dia ada satu border yang nipih. Huh? Akai cerdas ataupun akai banyak.
1: Akai cerdas akai banyak. Tapi dia tak boleh melawan orang yang lahir bulan 8. Dia punya akal cerdas lagi banyak.
2: Dia bulan 8 dia sampai complete dengan handsome.
1: Tu.
2: Dengan suara sedap.
1: Handsome bergaya.
2: Tak betul. Ha?
1: Betul no?
2: Nanti abang akan letakkan orang yang banyak bulan 8.
1: Okey baik.
2: Bukan dalam apa nama ni artis-artis.
1: Tidak.
2: Orang kita di Langkawi ni.
1: Yes.
2: Yang beranak bulan 8.
1: Ya, saya setuju.
2: Yang tengok handsome.
1: Walaupun saya ni, tapi saya setuju lah.
2: Juga menerima cahaya mata dalam bulan ni ataupun hari ni.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat menerima cahaya mata. Tak tahu lagi nak buat nama apa.
1: Semalam hak nak masuk labor room tu nama apa? Lupa.
2: Yalah, no.
1: Apa nama? Aisyah. Aisyah dapat
2: Alicia,
1: baby. Alicia dapat baby dah.
2: Dia pun dapat tu tak tengok dah apa nama TikTok kita.
1: Tak dan kelih.
2: Nak masuk labor room pun dan tengok TikTok lagu FM lagi.
1: Tu dia. Kami suspect lho. Kami bukan respect. Saya respect and suspect tu.
2: Yang tak tahu nak buat nama apa kena nak fikir kan. Kalau kita di Malaysia ni.
1: Okay, Malaysia.
2: Payahlah nak cari orang bernama Abdullah.
1: Susah lah.
2: Tak ada, tak jumpa dah. Yaakob.
1: Ya.
2: Ismail.
1: Tak ada lah. Zakaria. Tak ada lah.
2: Zakaria, Zalahidin. Tak ada
1: lah.
2: Sebab dia tak ada lah. Kalau dia tengok mampu je lah.
1: Tak apa. Anggap je dia tak dengar.
2: Kan.
1: Nama Khairuddin. Tak ada lah.
2: Tapi ni abang nak beritahu. Yang ni, nama Muhammad. Muncul sebagai nama paling popular untuk bayi lelaki yang didaftarkan di England dan Wales bagi tahun kelahiran 2025 dan terus mengekalkan kedudukannya di tangga teratas 3 tahun berturut-turut je.
1: 3 tahun dari tahun 2023
2: Dan ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Statistik Kebangsaan Office for National Statistics ONS UK yang menyenaraikan nama-nama paling kerap diberikan kepada bayi yang lahir sepanjang tahun lepas. Di antaranya nama yang popular tahun 2025 Muhammad dengan 5,957 kelahiran ataupun bayi.
1: Kat 6,000
2: Noah. Dapat tak boleh Noah. 4,075 bayi dan Leo 3,278 bayi.
1: Leo.
2: Ya, statistik tersebut turut menunjukkan jurang antara Muhammad dan Noah semakin melebar berbanding tahun sebelumnya dengan perbezaan hampir 2,000 lebih kurang.
1: Betul-betul 2,000 juga lah tu. Muhammad, Noah, Leo.
2: Ya.
1: Saya ada ketiga-tiganya.
2: Ya, tu lah. Ay, bukan ada seorang ya?
1: Ada tiga.
2: Ya.
1: Muhammad, Noah, Leo.
2: Noah. Dia kata sekiranya ketiga-tiga variasi ejaan utama itu digabungkan, dianggarkan lebih 8,500 bayi lelaki di England dan Wales telah dinamakan sebenar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun 2025.
1: Betul.
2: Okey, itu saja.
1: Menarik.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau perempuan nama apa pula? Nanti kita cari.
2: Perempuan lah, okey.
1: Fatimah, Fatty. Tak boleh orang marah Fatty.
2: Kerana ada tulis yang baru sikit, Fatimah Az-Zahra.
1: Fatimah Az-Zahra.
2: Ya.
1: Betul. Jamila.
2: Saya tanya kalau Malaysia pula, apa nama yang paling popular? Kita Google lagi.
1: Sekejap.

0: Alright, tak lagi
1: Nasir Zainal
0: akan menemani anda.
1: Yes.
0: Selepas itu petang nanti tutup kedai, suria matahari menyinari.
1: Ada matahari tak?
0: Tak ada, tapi petangnya dah.
1: Okey, baik.
0: Sebab tu tak ada lah ni. Kalau main lah ni, petangnya dah lah.
1: Jangan begitu. Main petangnya.
0: Okey. Tadi nama yang popular di Malaysia tadi, dia bertanya.
1: Di Malaysia ni, tuan-tuan. Nama yang popular Muhammad juga.
0: Aha.
1: Muhammad dan Nur. Muhammad
0: dan Nur. Perempuan Nur lah.
1: Perempuan Nur.
0: Okey.
1: Okey, kalau popular di seluruh negara, ini oleh Jabatan Pendaftaran Negara sendiri.
0: Okey.
1: Muhammad, Abdullah dan juga Abdul. Tiga nama itu adalah popular ya.
0: Oh iya ke?
1: Jangan main ya.
0: Jangan main.
1: Perempuan pula mesti ada nama Nur, Siti dan Nurul.
0: Nurul. Okey.
1: Lepas tu pula kalau Melayu kan, orang Melayu bumi putera ni biasanya depa akan bu nama Muhammad Al-Fatih yang paling popular. Lepas tu perempuan Ainul Mardiyah.
0: Patut ustaz apa nama Fizuddin tu pun nickname tu Titi
1: Al-Fatih.
0: Okay.
1: Yang paling popular.
0: Aha.
1: Kalau Cina pula Yu Chen lelaki.
0: Okey.
1: Kalau perempuan pula Yu Suan perempuan.
0: Kejap macam mana tu Yu Suan?
1: Y U C H E N Yu Chen perempuan Y U X U A N Suan.
0: Okey.
1: India pula Sharvin lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Perempuan pula Janani perempuan.
0: Okay.
1: Betul Janani. Itulah. Okay. Tapi law ni depa nak modern sikit dah.
0: Modern sikit.
1: Depa nama
0: ejaan tu depa tu dah bagi kelas sikit.
1: Nama law ni lelaki Zayan.
0: Zayan.
1: Zayan. Lepas Zayan. Tu Adam.
0: Macam saluran apa nama radio ada Zayan.
1: Ada. Zayan, Adam, Ryan, Aiden.
0: Ryan.
1: Aiden and Zarif. Tu nama
0: Aiden ke Eden?
1: Aiden.
0: Lepas EDN tu macam apa syarikat OT tu.
1: Betul. Itulah nama yang popular kalau di moden kan. Perempuan pula nama macam tadi abang kata tu Zahra.
0: Zahra. Fatimah Zahra.
1: Zahra. Asroja. Maryam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Nama yang yang jarang ada.
1: Natia.
0: Selalu nak cari tau.
1: Susah sangat nak jumpa Natia. Selalu Nadia aje.
0: Nadia yang betul.
1: Duduk sikit rambut. Ni messy hair ni lah. Messy hair nama dia. Dia tak messy. Dia messy hair. Dia tak dengar tak apa.
0: Dia tak dengar.

0: Ya, itulah Chris dengan cinta yang terseksa.
1: Ya ke?
0: Membawa kita 9 minit lagi saja.
1: Cinta yang tersisa.
0: Ah, tak.
1: Bukan seksa.
0: Mana ni? Tersisa.
1: Ha, bukan seksa no.
0: Bukan seksa. Abang kata seksa tadi.
1: Ha, seksa.
0: Oh, okey.
1: Apa? Seksa sangat ni.
0: Abang apa? Tang apa? Apa tu?
1: Ha?
0: Slip tang apa dia?
2: Tang twister.
0: Tang twist.
1: Tu tak buat tang twister dulu ni.
0: Slip tang. Pepandai aku.
1: Tak apa, boleh je. Slip tang pun boleh.
0: Alright, cuaca yang mendung di Langkawi. Cuaca di tempat anda bagaimana?
1: Yes. Mendung
0: tapi,
1: juga.
0: Tapi cuaca mendung, hujan di Langkawi, ada juga tempat-tempat yang boleh anda lagi ronda-ronda, jalan-jalan, makan angin.
1: Okay.
0: Kalau sewa hotel-hotel cantik, kalau ni duduk di hotel pun dengan nampak view yang cantik,
1: kan?
0: Okey juga.
1: Oh, bagus. Betul tu.
0: Ini dia.
1: Siapa tu?
0: Menjaga jodoh orang lain.
1: Allah, tak mel.

0: Ya, kita telah pun dah sampai di penghujungnya.
1: Sedihnya.
0: Terai, kita nak tarik dah.
1: Terai. Terai. Terai.
0: Nek dah pun bersedia.
1: Bukan lansiak ya. Terai. Ya.
0: Nek dah pun bersedia untuk menghiburkan anda. Ada kata-kata? Dah, tak ada.
1: Saya tiada kata-kata okay. Lagi
0: abang
1: untuk
0: hari. Kata-kata.
1: Silakan,
0: sedikit
1: silakan.
0: Kata-kata untuk hari ini.
1: Yes.
0: Berasa benar itu boleh. Tapi jangan merasa paling benar.
1: Ya Allah.
0: Kerana yang dianggap benar belum tentu dibenarkan oleh orang lain.
1: Ya Allah.
0: Berasa pintar itu boleh. Tapi jangan merasa paling pintar.
1: Ya.
0: Kerana masih banyak orang yang lebih pintar ya. Dalam segala hal.
2: Betul.
0: Ya. Yes. Ingat.
1: Ingat.
0: Di atas langit, masih ada langit. Dengar aja.
1: Dengar.
0: Di atas langit.
1: Yes.
0: Di atas langit apa?
1: Di atas langit ketujuh.
0: Dah.
1: Di atas langit apa tadi?
0: Di atas langit masih ada langit.
1: Yes, di atas langit masih ada langit. Yes, one step today and better you tomorrow, Magnet. See you tomorrow.
0: Oh. Orang putih, cik. Jangan main-main.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Ha?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada jarak, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
11: Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
12: Do you know what your child is doing right now?
13: Be vigilant with your child's welfare.
14: Do you know what your child is doing right now?
15: Either in this physical world or in the online realm. Do you know what your child is doing right now?
12: Langkawi FM. Yes, it's for you.
16: Activate.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
2: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
0: Langkawi FM
5: 94.8 FM,
6: the one and only English segment here.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: More music.
1: More music.
0: Less talk.
1: Less talk.

0: Cali FM.
1: The one and only English singer on Kyo Little Miss and Cali FM.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy.
3: Sinar mentari memancar, terkena pipiku.
2: Zin Nakal.
4: Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
2: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Bahagian digital RTM juga melihat peluang untuk algoritma membantu mencipta rancangan yang dipersonalisasi mengikut trend penonton.
0: RTM 80.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Ekspresi. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Natia yang bersama anda dalam siaran bahasa Inggeris TV di Langkawi FM dari pukul 11 pagi tadi hinggalah 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi 37 kembali bersama anda. Surya Teh Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda sepanjang Ekspresi 37 seperti biasa. InsyaAllah Surya Matahari akan kongsikan sesuatu lagi lah untuk anda semua. Dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay? Tolonglah buat ya, benda ni mudah saja nak buat. Kita buat dia. Selalu duk dengar orang cakap macam tu kan. Okay, boleh muat turun RTM Click okay, ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store atau juga App Gallery. Dah muat turun tu bolehlah dengar Langkawi FM dan bawalah kami ke mana saja. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam Ad-Din di Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dan bersama beliau sekarang. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat lah?
5: Alhamdulillah.
4: Dan lagi tadi duduk sembang pasal durian. Tak habis lagi durian.
5: Musim dia.
4: Musim dia. Murah lah durian kali ni.
5: Murah.
4: Tahun tapi, ni ya Tazah.
5: Tapi tak berani nak makan banyak-banyak.
4: Tazah tak boleh makan banyak.
5: Tak wani ke?
4: Oh, saya suka makan durian. Tapi kalau makan dengan pulut, dia jadi apa, makan tu cepat kenyang.
5: Makan pulut sikit je lah durian dia banyak.
4: Okay. Selalunya makan durian saja boleh lah kan, 2-3 biji lah. Tapi Tazah kata dia boleh sikit ya.
5: Tak berani umat-umat sekarang.
4: Yalah, awak jadi panas, pening. Kan? Betul? Sebab kita kalau... Yelah kan, kena jaga jugalah.
5: Kena jaga juga kesihatan.
4: Makanan ni memanglah sedap.
5: Sedap. Murah.
4: Murah.
5: Ubatnya mahal.
4: Ubatnya mahal. Itu betul tu. Dan nak tanggung dia tu. Aduh. Baik Tazah. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk membacakan doa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membuka majlis ilmu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
4: Alhamdulillah. Baik Tazah, kita teruskan ya majlis ilmu kita pada petang ini. Ad-Din di Langkawi FM bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Silakan Tazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini. Minggu lepas saya bersama dengan Cik Ashraf.
4: Minggu lepas?
5: Minggu lepas.
4: Oh, Tazah hari apa hari tu?
5: Hari Selasa.
4: Hari Selasa.
5: Ya. Alhamdulillah kita.
4: Topik yang sama juga kan, sambung.
5: Tak, kita balik ke kait tajuk yang berkaitan dengan keberkatan. Okay. Sebab sebulan saya bicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan hijrah, muhram. Kan? Apa yang perlu dibuat perubahan, apa yang perlu berhijrah kan.
4: Okay.
5: Jadi kita balik kepada tajuk yang berkaitan lah, tajuk yang sambung daripada tajuk sebelum hijrah tu.
4: Yeah.
5: Berkaitan dengan keberkatan.
4: Keberkatan juga.
5: Sambung balik.
4: Sambung tak balik lah tentang keberkatan.
5: Yeah.
4: Baik, okay. Oh ya, yeah, minggu lepas kami ada latihan.
5: Betul-betul.
4: Baik. Bersama Encik Fauzi.
5: Oh, Encik Fauzi. Bukan Encik Asyraf Zilat pun orang. Sekali-sekala berjumpa di JT Sasul pula.
4: Betul.
5: Encik Fauzi. Yeah,
4: okay.
5: Baik. Dan sebelum-sebelum ni saya bicarakan tentang amalan yang mendatang keberkatan. Contohnya berkat dalam bulan Ramadan, berkat dalam berkat umur, berkat berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berkat pada hari Jumaat, berkat bumi Mekah, berkat bumi Madinah, dan ada lagi lah tentang keberkatan-keberkatan tu. Jadi hari ni saya nak sambung tajuk yang berkaitan dengan keberkatan juga, iaitu keberkatan daripada membaca Al-Quran.
4: Keberkatan daripada membaca Al-Quran.
5: Ya. Setiap hari kita baca Al-Quran. Jangan tinggal walaupun satu muka. Nah? Setiap hari sekurang-kurangnya satu muka. Maksudnya kita kena menjadualkan, ada jadual khusus lah untuk membaca Al-Quran ni. Jangan tunggu ada kesempatan. Sepatutnya kita memberi kesempatan setiap hari. Ada masa-masa tertentu untuk kita membuka Al-Quran. Memegang, melihat, membaca. Seterusnya cuba memahami dan tadabur. Okay. Baik, ganjaran pahala berganda 10 kali iaitu 10 keberkatan bagi orang yang membaca ayat-ayat Quran. Satu perkataan terdiri daripada beberapa huruf. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim tu 3 huruf. Satu perkataan tetapi 3 huruf. Dan 3 perkataan tu, satu perkataan itu nilainya 10. Jadi 3 huruf itu jadi 30. Walaupun satu perkataan tetapi 30 kelebihan yang kita dapat dengan menyebut alif lam mim. Jadi banyak tu kalau kita nisbahkan kepada benda yang kita dapat dilihat. Contohnya satu huruf RM10. Mahal tak? Nampak tak duit?
4: Ya.
5: Nampak kan? Satu huruf RM10, dua huruf RM20, tiga huruf RM30. Maksudnya dia daripada alif lam mim kita dah dapat RM30. Itu kalau kita nilai dengan RM1 lah. Tetapi ganjaran yang Allah bagi itu keberkatan yang kena ada keyakinan pada kita. Keimanan kita pada Allah SWT bahawa ganjaran pahala tu kadang-kadang kita tak nampak. Sebab semua kita akan dapat boleh tengok pahala-pahala ganjaran tu lebih banyak lagi di akhirat esok. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun." Jadi sesiapa yang baca satu huruf daripada ayat Al-Quran, maka pahalanya banyak baginya kebaikan. Dan kebaikan itu sama seperti 10 kali ganda. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Okay. Begitulah kelebihan kalam Allah. Baca sikit dapat pahala banyak. Okay. Dan berkat baca Al-Quran ni juga, dia menjadi penawar ketenangan pada diri kita, pada jiwa kita. Dan Al-Quran itu sendiri akan memberi syafaat kepada kita ketika kita berada di hari kiamat esok. Tu. Yang sebab apa? Kita amalan-amalan, kita tak tahu amalan-amalan ni kita buat selama ini, selama kehidupan kita itu, tak tahu mana yang mendatangkan satu rahmat yang boleh membawa kita kepada ke syurga. Jadi kalau kita selalu baca Quran, insyaAllah ada keberkatan daripada baca Quran itu. Dia akan jadi syafaat untuk pembacanya. Okay. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Maka bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi faham ke tak faham ke, kena baca. Sebab apa? Al-Quran itu akan jadi teman kita, membantu kita ketika kita berada di alam barzakh esok. Nah, marilah sama-sama kita ambil manfaat ketika kita berada di dunia ini. Bacalah Al-Quran, jangan tinggal setiap hari. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam, nah, sebab ialah yang menjadi teman kita ketika kita berada di alam barzakh, menjadi syafaat kepada pembaca esok, kan? Hmm. Penolong kita lah. Hmm. Kita ni di akhirat esok ni tak tahu banyak mana amalan kita yang buat di dunia ni, tak tahu yang mana yang berat ke ringan ke. Sebab apa? Kalau kita buat amalan banyak tetapi kesalahan kita, kesilapan kita banyak, dosa kita banyak, amalan kita pun akan dia boleh terhapus juga dengan kejahatan-kejahatan yang kita buat tu. Okey. Jadi pahala kita tu tinggal sikit. Okey. Dan kita tengok juga keberkatan kita membaca surah Al-Baqarah. Ya. Berkat daripada membaca surah Al-Baqarah. Ini secara khusus surah Al-Baqarah ni membawa keberkatan tersendiri. Keberkatan khusus surah ini pula adalah untuk menghalang perlakuan jahat, sihir. Seumpamanya sihir, gangguan makhluk halus, jin, syaitan, itulah. Jadi, jangan satu, jangan tinggal Al-Quran dan jangan tinggal membaca ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi, walaupun kita tak sempat untuk membaca surah Al-Baqarah keseluruhan, sebab surah Al-Baqarah itu merupakan surah ayat yang paling panjang dalam di antara ayat Al-Quran tu. Jadi kita baca, membadai kita baca dua akhir ayat yang hujung daripada surah Al-Baqarah itu, iaitu ayat 285 dan 286. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'uha al-batalah. Nah, bacalah surah Al-Baqarah kerana mengambilnya dengan membaca atau menghafal sesuatu keberkatan dan meninggalkannya suatu kerugian. Membaca dapat satu keberkatan, meninggalnya merupakan kerugian, dan tidak mampu mengambil manfaat pelaku-pelaku yang kebatilan, ahli sihir dan sebagainya. Jadi kelebihan daripada membaca surah Al-Baqarah itu, syafaat atau keberkatan daripada surah Al-Baqarah itu, dia menyelamatkan kita ini, rumah tangga kita ini daripada gangguan-gangguan sihir. Gangguan sihir, gangguan makhluk halus, gangguan jin, gangguan syaitan. Jadi ambil peluang, baca setiap hari dan setiap malam. Jangan tinggal membaca Al-Quran dan jangan juga meninggalkan membaca surah Al-Baqarah itu, terutama sekali ayat-ayat 25, ayat 285 dan juga ayat 286. Sebab ayat 285 dan 286 ini mengikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhiri surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Jadi sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, telah cukup baginya dengan keduanya. Kalau kita nak baca surah Al-Baqarah ni daripada ayat 1 sampai ayat 2, ayat ke 286 tu dia panjang, kan? Ya. Jadi kalau tak sempat yang tu pun, baca Alif Lam Mim dari awal tu, 5 ayat awal, baca surah, baca ayat yang hujung tu 285 286. Nah, yang bermula a'udzubillahi minasyaitanir rajim, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, pada ayat yang 286, dua la yukallifullahu nafsan illa wus'a, ila akhir ayat, sehingga akhir ayat. Okay. Jadi sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, telah cukup baginya dengan keduanya. Ini hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Jadi telah disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, kitab ketika mensyarahkan hadis ini terbagi kepada beberapa makna. Telah cukup itu maknanya, telah cukup baginya qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk beribadah. Dan kedua, telah cukup baginya untuk membaca Al-Quran sama ada di dalam atau di luar solat. Dan telah cukup baginya membaca, telah cukup baginya perkara-perkara yang melibatkan akidah, kerana ayat tersebut menceritakan tentang keimanan dan amalan secara umum. Dan telah cukup baginya selamat, selamat daripada

tahu makna dia memadai. Memadai selamat daripada segala kesusahan, segala segala perkara-perkara yang mudarat. Nah, maka bacalah daripada pada waktu malam. Jadi kalau orang yang selalu diganggu oleh apa makhluk-makhluk halus, jangan tinggal ayat ni. Begitu juga rumah kita, jangan tinggalkan daripada membaca surah Al-Baqarah pada setiap malam. Jadi kalau nak baca semua mungkin tak mampulah kan. Sebab ayat dipanjang, jadi bacalah ayat akhir ini 285 286 dengan tinggal. Baik. Keberkatan surah Al-Baqarah juga dijelaskan bahawa pelindung daripada gangguan syaitan. Kena tahu malam-malam ni anak-anak cucu khayar menjerit, tak tahu nak buat macam mana dah. Usung pergi ke depan, ke dapur, ketuk-ketuk pintu. Mata macam Ahmad Al-Bab kan. Jadi tak menangis, tak hilang lagi, duk khayar-khayar lagi. Jadi sebagai umat Islam, yakinlah beramal dah dengan ayat yang terakhir ni daripada surah Al-Baqarah ni. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar sentiasa membaca Al-Quran dan surah ini secara khusus. Khusus dia untuk menjauhkan syaitan dari kediaman kita. Rumah kita ni kita nampak tenang, tetapi ada juga makhluk-makhluk halus yang mencari ruang-ruang. Tapi dia tak dapat nak ganggu, sebab apa? Ahli-ahli rumah tangga kita tu suka beribadah, suka baca Quran, suka solat, lepas tu suka membaca bismillah, nak buat apa-apa segala-galanya bismillah. Tapi sebab itulah syaitan dia terhalang daripada nak mengganggu anak-anak cucu Nabi Adam ni kan. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surah al-Baqarah. Jadi jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti tanah perkuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari menjauh dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, hadis riwayat Muslim dan sahih Muslim. Jadi marilah kita sama-sama menjadikan rumah tangga kita aman damai, selamat daripada segala mara bahaya dengan sentiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya tak tinggailah surah Al-Baqarah ni. Nah, sebelum tidur ke, lepas sembahyang Isyak ke, lepas sembahyang Isyak tu kira orang kata ready nak tidur dah lah. Jadi bacalah ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ini, mudah-mudahan rumah tangga kita selamat daripada sebarang gangguan. Jadi kalau kita sentiasa ayat-ayat yang daripada surah Al-Baqarah ni, ayat akhir ni, berada di dalam hati kita kan setiap hari, tak ada masalah. Sebab apa? Dia merupakan wirid lepas solat tu. Lepas solat kita selalu baca lepas solat subuh dan juga lepas solat maghrib. Jadi orang yang beramal yang ayat-ayat ini dah sebati dah dengan jiwa dia, tidak menjadi masalah lah. Jadi kalau orang yang belum ingat ayat ini, maka kena pegang Quran lah, tengok dan baca. Okay. Bila kita baca ayat Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ni, tu dia kata syaitan lari lari, yang kata sungguh syaitan akan lari menjauh dari rumah. Lari sampai cirit-birit, Allahu'alam bisawak lah. Mana dia menjauhkan daripada rumah-rumah yang membaca ayat-ayat suci ini. Okay. Kemudian surah keberkatan daripada membaca surah Al-Waqi'ah pula. Jadi surah Al-Baqarah tadi, kalau tak boleh baca keseluruhan ayat dia, ambil ayat yang 285 dan 286. Itu jadikan bacaan setiap malam. Okay. Mudah-mudahan ahli keluarga kita selamat daripada sebarang gangguan, sebarang apa perkara-perkara yang tidak diingini. Dan yang kedua ni surah keberkatan daripada membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, saya percaya surah Al-Waqi'ah ni semua orang bakal baca juga. Sebab ya, surah Al-Waqi'ah ni orang kata apa? Surah mengaut atau mengheret, membawa kepada murahnya rezeki. Nah, surah Al-Waqi'ah merupakan surah yang ke-56 dan ayat dia sebanyak 96 ayat turun di Makkah. Ini ayat Makkiyah turun di Mekah. Ya.

0: Apa kelebihan dibaca dia? Ialah menghalang daripada fakir, menghalang daripada miskin. Jadi kita disarankan membaca surah ini pada setiap malam. Tadi kalau kita tengok surah Al-Baqarah pun baca juga pada waktu malam. Nah, jadi bukan tak boleh baca waktu siang kan? Bolehlah juga baca. Okey. Jadi berdasarkan satu hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surah Al-Waqi'ah, man qara'a surah Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Maknanya sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Ini hadis riwayat Ahmad, nah, Musnad Ahmad. Jadi surah Al-Waqi'ah ni ayat dia 96 ayat. Dan saya percaya dan saya yakin ramai di kalangan kita dah membacanya. Di masjid, di surau pun ada, mungkin setiap malam tu dia akan baca surah Al-Mulk. Nah, setiap malam baca surah Al-Mulk. Dan mungkin juga malam Ahad dia orang, ataupun malam Sabtu dia baca surah Al-Waqi'ah. Dan setengah tempat dia baca surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 10, dan ayat akhir 10 akhir itu dia akan baca waktu pagi. Nah, terpulanglah pada mana-mana tempat kan, asalkan ayat-ayat yang kena kita, yang mendatangkan keberkatan pada kita ni, jangan kita tinggal. Carilah, susunlah waktu. Nah, bagi ada setiap hari, setiap masa tu ada ayat-ayat ini kita baca, jangan tinggal walaupun satu hari. Okay.
1: Ya.
0: Man qara'a surah Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Jadi sesiapa yang baca surah Al-Waqi'ah tu pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Jadi setengah orang dia kata, banyak Ustazah ni dah, surah Al-Baqarah lagi, surah Al-Waqi'ah lagi, surah Al-Mulk lagi. Jadi makan pun banyak juga kan, makan pun banyak juga, setiap hari makan banyak. Kalau kita tak ada jadualkan kita untuk membaca ayat-ayat ini, sudah tentu masa kita akan habis dengan melihat Facebook lah. Kan tengok Facebook, kita tengok ramai di kalangan kita lah ni, habis masa dia duk tengok Facebook, duk tengok WhatsApp, duk tengok itulah hiburan-hiburan yang terdapat di dalam handphone tu, melalaikan diri kita. Okay. Daripada satu kisah lah tentang kelebihan membaca surah Al-Waqi'ah ni pada setiap malam, Abu Zibah berkata ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit tenat. Nah, Abdullah bin Mas'ud sedang sakit tenat, sejidina Uthman bin Affan radhiyallahu an menziarahinya dan bertanya, apakah peninggalannya kepada anak perempuannya? Ni jadi masa ibnu Abdullah bin Mas'ud ni sedang sakit, apa ni, sejidina Uthman mai tengok ziarah, dia sedang sakit, dia tanya, apakah peninggalannya kepada anak perempuan, tinggal apa kat anak perempuan ni, wasiat apa-apa semua kan. Macam kita lah nak meninggal, tak ingat agak untuk anak-anak ni, rumah sebiji, kereta sebiji apa semua kan, duit ringgit 10 ribu atau 20 ribu tinggal siap-siap kan. Jadi Sayyidina Uthman tanya, bila dia ziarah tu dia tanya, apakah peninggalannya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah peninggalannya kepada anak perempuannya yang ada tu. Jadi maka Ibnu Mas'ud ni dalam keadaan sakit ni, jadi Ibnu Mas'ud jawab, apa, adakah engkau risaukan puteriku menjadi fakir? Tu. Sesungguhnya aku telah mengajarkan puteriku membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia akan ditimpa, maka dia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Jadi kita yakin bahawa bagi sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah ini, insya-Allah dia tidak akan ditimpa kepapaan, kefakiran, kemiskinan. Jadi kita orang baca, rajin baca surah ini, maknanya Allah akan bagi buka peluang pintu hati kita tu, berusaha, berikhtiar, kan, mencari rezeki, murah rezeki, mudah mendapatkan rezeki, kan, dia tak miskin, insyaAllah. Jadi dengan bimbanglah keyakinan kita pada Allah SWT, berdasarkan hadis ni, siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam tidak akan ditimpa kepapaan. Jadi orang kita ni kalau tinggal atau pun tinggallah, nak tinggal duit ringgit pun tinggallah, nak tinggal lain-lain pun tinggallah, tetapi dari segi Islam, jangan lupa berdasarkan hadis ni, ajak anak-anak membaca surah Al-Waqi'ah. Jadi bila kita membaca surah Al-Waqi'ah ni, mungkin pada peringkat pertama tu kita nak baca idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah, tu agak sukar untuk menyebutnya, kan. Tapi kalau dah biasa membaca ayat-ayat surah Al-Waqi'ah ni daripada umur 12 tahun, dan anak-anak yang duk pi surah 12 tahun, daripada 12 tahun tiap-tiap hari dah baca daripada 12 tahun sampai umur 20 tahun, insya-Allah dia akan jadi sebati yang dia akan mudah menjadi ingatan bagi anak-anak tersebut. Okey. Okey. Tambahan pula Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya memuatkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ibnu As-Sakir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, suratul waqi'ah suratul ghana faqra'uha wa'allimuha awladakum. Jadi para pendengar yang dimuliakan, cari harta pun carilah, tetapi kita nak keberkatan. Nak keberkatan. Nah, kalau kita cari, kita ada juta-juta, ratus ribu, tapi keberkatan tu tak ada. Sekurang-kurangnya dalam jiwa kita ada. Hak mana hadis Nabi kata macam mana, kan? Okay. Jadi suratul waqi'ah, suratul ghana faqra'uha wa'allimuha awladakum. Surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan. Maka bacalah dan ia, dan ajarkanlah ia kepada anak kamu. Okey. Jadi kesimpulannya, maka marilah kita sama-sama menghiasi waktu kita yang ada. Baik muda, baik tua, semua orang ada masa. Setiap hari, semua 24 jam, kan? Setiap hari, setiap masa untuk beramal, untuk membaca Al-Quran. Dan jangan tinggalkan walaupun satu hari daripada melihat ayat-ayat Quran, daripada membaca ayat-ayat Quran. Nah, seboleh-bolehnya ayat Quran itu kita pegang, Quran kita pegang, kita tengok ayat dia. Nah, keberkatan tu. Okay, okay. Dan sebab daripada membaca Al-Quran, mendatangkan syafaat kepada kita, Al-Quran akan menjadi teman kita ketika kita berada di alam, di alam kubur nanti. Dia akan jadi penolong kita. Nak Allah apa malaikat nak siksa sana sini, kan. Jadi Al-Quran berkata, dijengar, kesian dia ni. Dia ni hamba Allah ini, masa di dunia selalu baca Quran, beramal Quran, ikut apa yang diperintah dalam Al-Quran. Kemudian daripada kita beramal dengan surah Al-Baqarah ini, maknanya kita akan selamat daripada gangguan perkara-perkara yang berbahaya, khususnya iblis, syaitan, sihir. Yeah. Sihir yang kadang, sihir ni kadang-kadang kita tak nampak, kadang-kadang dia datang daripada dengki orang. Dia hantar main sihir apa, sihir merupakan sihir apalah, sihir terbang ke, sihir apakah, melalui makanan ke, melalui angin ke apa, dia hantar main rumah. Jadi daripada bila dengki kita, daripada dengki tu, tak puas hati dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi bila kita membaca ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, sekurang-kurangnya dia akan menjadi penawar. Dia patah balik. Dia tak kena ahli-ahli keluarga kita, kan. Okay. Kemudian ajar juga anak-anak kita. Jadi ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah tadi bukan untuk orang dewasa saja. Maknanya anak-anak daripada kecil pun kita latih dia, ajar dia daripada kecil sampailah menjadi darah daging dia, sampai terkejut atau apa pun ingat ayat-ayat tu, mana rasul tu. Sampai sampai hujung hujung hayat kita, kan. Sebab ayat Quran ni bukan untuk sehari dua. Okey. Kemudian jadi surah Al-Waqi'ah. Jadi surah Al-Waqi'ah, jadikan amalan kita setiap hari, setiap malam. Nah, kalau tak sempat malam, baca juga di siang hari. Nah, sebab dia merupakan suratul ghana, surah kekayaan. Kekayaan maknanya dia tidak, orang kata tidak apa-apa. Ada harta, ada rezeki. Tak ada banyak pun cukup.
1: Baik, tak banyak cukup.
0: Okey. Yeah. Okey. Jangan tinggi. Rugi ni kalau orang yang tak beramal. Dia dengar saja semua, semua faham dah, semua tak dah. Ni saya sampaikan ini sebagai orang kata tazkirah.
1: Ingatan.
0: Yeah. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya kongsi pada petang ini memberi manfaat kepada kita semua untuk beramal, untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semua direstui oleh Allah SWT, hidup diredai oleh Allah, hidup dalam keberkatan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustazah Jamal Munah Haji Ahmad dengan perkongsian ilmu pada petang ini dalam Din di Langkawi FM. Terima kasih Ustazah. Sampai kita bersiaran lagi ya minggu depan dengan keberkatan.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belakana. Hari ini bersama saya Ustaz Faris. Hari ini saya nak share satu benda berkaitan dengan benda yang mungkin kita buat dan kalau kita buat kita kena tinggalkanlah. Topiknya adalah fitnah. Tu dia. Dengan ini pun rasanya semua dah boleh tangkap kot apa benda saya nak share. Okey, bila sebut pasal fitnah ni sebenarnya kalau kita tengok pandangan-pandangan fuqaha ataupun orang-orang yang sarjana Islam, dia ada banyak masuk fitnah ni. Ada boleh bawa masuk ibtilak ataupun ujian dan sebagainya lah. Okey, cuma apa yang kita boleh kata berdasarkan pandangan yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar, dia kata innal fitana ghaliban innama tunsha'u 'anit tabdili wal ihdathi. Sesungguhnya fitnah ini kebiasaannya dibuat untuk mengubah sesuatu dan mereka-reka. Boleh buka dalam Fathul Bari lah. Ini adalah kata-kata yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, jadi kalau kita tengok dalam konteks orang Melayu kita lah, bila sebut pasal fitnah ni, dia adalah satu perbuatan, tujuan dia nak buat tuduhan yang diadakan ataupun nak buruk-burukkan lah. Dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Ini kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, dia mengada-adakan suatu berita mengenai seseorang dan sebarkan ke orang lain dengan tujuan nak burukkan atau jatuhkan maruah orang tu. Tu hak dalam situasi yang pertama. Hak situasi hak kedua, hak ni saya rasa lagi kerap kita nampak. Apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang yang lain tanpa dia selidik kesahihannya dan sebab. Hak ni hak banyak berlaku. Dan tujuan dia memang untuk menjatuhkan ataupun memburuk-burukkan. Hak ni hak kita duk dapat ataupun kita duk tengok sekarang ni. Kita duk buka dekat Facebook, orang duk share pasal orang ni. Kita tak tahu hujung pangkai, kita main share. Ataupun hak yang paling kerap lagi berlaku, bila mana kita dapat WhatsApp. WhatsApp ni, hak ni paling mudah. Orang duk share, kejap orang share dalam grup surau, ada orang share dalam grup taman, ada orang share dalam grup office. Duk cerita pasal seseorang atau satu berita. Benda tu betul tak betul, wallahualam. Tapi kita tu pun duk share. Orang share kat kita, kita pun share. Orang tu share satu grup, kita share tiga grup. Kawan kita pula share kat lima grup. Betul tak betul, kita tolak tepi. So, kalau cerita tu tak betul, itu lagi memberi parah. Boleh tak boleh perbuatan macam ni? Kalau kita mereka-reka ada menyebarkan benda yang tak betul ini jelas tidak boleh. Dan dikecam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang dia sebut dalam hadis yang diuraikan oleh Huzaifah. La yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk surga orang yang menyebarkan fitnah dan juga mengadu domba. Hadis ni adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelahlah kalau kita duk buat cerita, kita duk share benda hak tak pasti, lepas tu dah kita tengok benda tu salah. Lepas tu bila kita dah benda tu salah, kita nak tarik balik tak boleh. Kita pun dah share, kita tak tahu kita duk share ke mana. Ini benda ni bahaya. Kita kena ingat dalam surah Al-Maidah ada disebut innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan ni apa dia punya keinginan dia, apa dia punya target dia, dia nak menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu. Ini kerja syaitan sebenarnya. Syaitan nak kita bergaduh. Sesama Muslim pun kita nak bergaduh. Sesama orang yang mana kita rasa patutnya tak bergaduh pun kita nak bergaduh juga. So kita kena elakkanlah sebab ini adalah cara macam mana syaitan nak kacau kita. Ini adalah cara macam mana syaitan nak ganggu kita. Ini adalah cara macam mana nak memisahkan perpaduan di antara kita lah. So kita kena elakkanlah benda ni daripada berlaku. Dan kita kena ingat bagi orang yang selalu buat fitnah ni, bagi orang yang selalu menyebarkan fitnah ni, Allah ada sebut dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fid ladhina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi, 'adzabun alimun, dan azab ini di dunia dan akhirat. So kita kena ingatlah kalau kita duk share benda-benda yang tak betul, kita share benda-benda yang direka-reka, kita takut kita menerima azab Allah yang pedih. So kalau tak, kalau duk rasa nak rasa azab Allah ni, buatlah. Tapi kalau kita nak elak daripada azab ini, kita elakkanlah daripada sama ada buat fitnah ataupun menyebarkan fitnah. Sebab kalau benda tu berlaku, susah kita. Kita nak kena minta maaf balik dengan orang yang kita share ataupun kita sebarkan keburukannya itu. Okay, jauhi fitnah. Moga-moga hidup kita lebih diberkati. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Ekspresi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Setiap jaringan emas, match day highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10 malam di Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di dalam dunia dan kita ini berada di dalam pergaulan sesama Islam. Maknanya kita bermasyarakat. Kita bukan duduk di kita bukan duduk seorang diri dan kita bukan duduk rumah kita seorang-seorang dan bukan kita duduk di kawasan tu ada rumah kita sahaja. Kita ini hidup bermasyarakat. Apabila kita hidup bermasyarakat, kita ini janganlah jadi orang yang menyakiti seseorang yang lain, lebih-lebih lagi sesama Muslim, orang yang sama dengan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah wajib kita menjaga keamanan dalam bermasyarakat? Hukumnya ya, kita kena jaga. Kita tak boleh nak buat ikut suka kita. Biar pilih rumahku, biar pilih kawasan aku, biar pilih, tak boleh tuan-tuan. Kita kena menjaga hati dan menjaga keamanan yang berada persekitaran kita. Itulah hidup bermasyarakat. Dalam satu riwayat, Imam Nawawi sebut, yang bermaksud darah seorang Muslim haram kecuali tiga keadaan. Haram, pembunuhan. Tak boleh kita bunuh orang Islam. Nak bunuh diri boleh ke ustaz? Lagi tak boleh lah. Apa-apa masalah, bunuh diri bukan jalan yang selamat. Nah, penzinaan, berkahwin ataupun murtad. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dalil daripada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra yang berbunyi wala taqtulun nafsallati. Nah, wala taqtulun nafsallati, jangan membunuh jiwa, Allah Taala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua dalil ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Islam ini memuliakan nyawa dan juga maruah. Jadi kalau kita sentiasa menyakiti orang sesama Islam, maknanya kita tidak menjaga maruah diri kita sendiri dan juga maruah diri dia. Menyakiti ini tak kira lah menyakiti lagu mana, memalukan ke, menjatuhkan maruah ke, segala-galanya lah. Jadi tuan-tuan, penting juga kita nak kena jaga hati sesama Islam. Jangan kita melaksanakan perkara yang boleh memalukan dia, menjatuhkan maruah. Dan hadis ini dan juga ayat Quran ini akan menunjukkan orang berilmu menjaga keamanan. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak hidup seorang. Sebab kita hidup bermasyarakat, jadi wajiblah kita kena jaga hati antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi mukmin yang bertakwa, yang berakhlak, lagi berjaya insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi 4.53 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Yaya kembali hari ini. Yang pastinya untuk kali ini kita akan bawakan anda ke dalam kebun di Sungai Itau, Langkawi. Kebun ini dinamakan Buluh dan Tebing, yang mana kita akan bersama dengan pemiliknya, Puan Rose, untuk kelas masakan di kebun. Baik, Assalamualaikum Puan Rose.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay. Jadi Puan Rose, sebelum itu kita nak berkenalan dengan Puan Rose, yang mana Puan Rose boleh ceritakan Puan Rose ni berasal daripada mana? Macam mana boleh timbul idea untuk mengadakan kelas masakan ni?
2: Saya ni berasal dari Kelantan. Tapi saya duduk di KL. Lepas tu, last year kita pergi Chiang Mai dengan my husband. Ikut dia untuk Bamboo World Festival kat sana. Lepas tu, ada kita masukkan agenda untuk kelas memasak. So, kita cari participant, kita buat, kita pergi memasak dekat sana. Lepas tu, bila balik tu, I dengan partner cakap, why not kita buka cooking school sebab the farm is nice. And then dah ada bamboo building. So, kita buat aja. Dan then kita pun turis ramai dekat sini yang selalu suka yang memasak lah.
1: Dan kelas masakan yang diadakan di kebun ni juga, makanan Melayu. Tapi melancong macam Melayu negara yang Mat Saleh.
2: Ya, semua pelanggan saya semua Mat Saleh. Kebanyakannya lah. Itulah, masa nak buat menu untuk masakan untuk flyers ni, saya dah fikir apa menu yang saya nak buat. So, saya came down with nak pilih resepi yang betul-betul authentic Melayu, Malaysian. So, itulah timbulnya sayur campur lemak, sup ayam, ayam kunyit. So, Mat Saleh dia suka. And then, masakan ni memang cepat nak masak. Tidak ambil masa lama. Lepas tu, I think ingredient pun senang dia dapat dari sana.
0: Biz on Air. Biz on Air.
1: Pastinya masakan ni disediakan bahan-bahan oleh Puan.
2: Ya, saya sediakan.
1: Dan saya dapat tahu yang mana sayur-sayur yang disediakan juga adalah
2: dari
1: segar.
2: Kebun sendiri.
1: Dari kebun.
2: Dari organik, kebun organik kita lah. Kita tak guna pesticide ke apa untuk baja-baja kita. Sembur racun ke, tak ada. This is 100% organic. Lepas tu kita buat kompos baja sendiri untuk tanaman tu lah.
1: Puan, saya ada juga tonton video-video kelas masakan Puan dekat media sosial. Dan ramai pelancong asing. Dan juga Mat Saleh dia pun suka belajar kan. Tapi adakah mereka juga suka bercucuk tanam macam Puan buat ni? Ada tak?
2: Ya, ada. Kebanyakannya memang suka. Sebab kita ada dua session. Kalau session pagi tu, kita bawa dia pergi ke market. Market tour. So, dia akan tengok fresh ikan-ikan dengan sayur segar. Macam dia sukalah, seronok tengok benda-benda tu. Yang ikan yang tak pernah tengok semua kan. So, betul? Lepas balik sini masak. Lepas tu sesi petang pula, dia orang kena sampai aja, kita bawa pergi farm tour. Sebab tengah hari market dah tutup. So, kita buat petang pergi ke farm. So, dia orang seronok lah, because dia all macam into organic. Organic farming and organic food kan. Vegetable semua.
1: Betul.
2: So, dia suka.
1: Dan
2: dia
1: tadi suka. Pun masa kami melawat kebun, memang kita tengok banyak lah kan. Apa, pokok-pokok ataupun ulam-ulam pun ada. Yang memang
2: kebun
1: segar.
2: Ulam pun ada.
1: Memang menarik. Jadi berapa lama dah Puan buat kelas ni sebenarnya?
2: Kali ni masuk 6 bulan dah.
1: 6 bulan.
2: 6 bulan. Baru lagi. So jadi orang masih mencari-cari, masih ramai yang belum tahu lagi. Tapi kita ni banyak dalam social media dah.
1: Betul.
2: So senang nak cari. Google aja keluar Langkawi Cooking School.
0: Biz on Air.
3: Melayu.
0: Malaysia.
3: Langkawi FM.
0: Biz on Air.
1: Pelancong-pelancong tu pula yang pernah menyertai lah kelas Puan, datangnya daripada mana?
2: Datang dari kebanyakannya European.
1: European.
2: Ada juga dari India, dari China, Japan. Tapi jarang, but mostly European. American pun ada, jauh tu nak datang.
1: Betul. Sebab European ni pun suka makanan Malaysia.
2: Suka, memang suka. Sebab apa, especially from Netherlands kan. Dia orang ada Indonesian influence juga. So betul? Senang, dia orang suka sangat masak rendang.
1: Dan kita pun bertuah ya di Langkawi ni sebagai salah satu pusat pelancongan.
2: Betul.
1: Sangat besar. Dan pastinya memang sangat menarik lah. Kan, apabila pelancong pelancong yang turut serta lah untuk masak dengan kita sekali kan.
2: Lepas tu kita pun kena bercakap dengan dia. Kita kena cari topik, cakap selalu layan dia kan. Dia sukalah. They are very friendly people.
1: Okey. Apa lagi menu yang lain yang puan selalu masak? Selalu ajarlah pelancong kita masak.
2: Bila pelancong tu sampai, kita masak sate dulu dengan kuah kacang.
1: Okey.
2: So masak tu grill semua dengan cakol lah, dengan arang semua authentic. Lepas tu bila dah siap tu dia makan the starter. Yang starter tu semua kena participate, tak boleh pilih. Tadi yang menu kedua tu dia kena pilih antara inilah turmeric chicken, satu lagi mi goreng, lepas tu bertiganya rendang. Tapi yang paling popular is rendang.
1: Mesti lah kan rendang.
2: Lepas tu yang second kategori pula, yang sup-sup tu dia kena pilih antara sayur campur lemak, sup ayam dengan labu, lemak labu. So semua dia orang punya favourite.
1: Kalau dulu kita selalu makan rendang masa musim perayaan saja, masa hari raya haji. Tapi sekarang ni rendang ni macam dah memang jadi yang kita punya betapa salah satu menu utama.
0: Biz on Air, ekspresi kenangan. Setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Beast on Air.
1: Kita kena cakap lah kat dia buat rendang ni bukan this one is a demo cooking. So okay, sekejap aja masak. Ah. Tapi bila balik rumah, masak one day before. And slow cooker. Kalau you ada slow cooker, just masuk slow cooker. Kita kena explain all that, you know.
2: Yeah. Dan ada tak di kalangan pelancong ni juga yang mengalami masalah macam contoh lain? Bila nak makan je, pedas tak boleh. Masam sangat tak boleh.
1: Ada. Tapi sebelum masak tu, kita tanya dulu the level of spiciness.
2: Okay.
1: Baru kita masukkan cili. So dia orang, so kalau dia kata okay medium lah, kita tahu dah satu sudu je kita masuk. Tapi but we still need apa tu cili tu sebab for the flavor, for the color.
2: Betul.
1: Memang mustahak cili. Kalau tak ada cili, dia akan very pale aja kan. Masakan tu tak nampak cantik. Menu yang I pilih ni dia tak ada pengaruh dari masakan Cina, masakan India, Indonesia, Thailand, tak ada. Ni authentic kita punya masakan. Itu yang I am very proud to present to them.
2: Jadi selamalah puan buat kelas ni dalam 6 bulan lah kan. Okey, apa pengalaman puan yang paling manis lah?
1: Ada couple dari Netherlands ingat. Muda lagi couple-nya, 22 tahun, 21. Dia datang sini masak, kita layan dia, borak dengan dia, gelak dengan dia.
2: Okay.
1: Lepas tu akhir sekali nak balik, dia bagi RM50. Kata tak payah, this is our job. So tak apalah, kita tak ambil pun nanti dia kecil hati kan. So kita ambil lah, itu je lah.
2: Tapi
1: kita tak expect something macam tu kan.
2: Betul, kita pun tak mengharapkan sesuatu yang lebih kan. Sebab cukup dengan apa yang puan dah deliver. Puan dah bagi servis yang terbaik kepada mereka. Satu kenangan yang manis juga.
1: Betul.
0: Beast on Air. Beast on Air.
2: Jadi puan mungkin boleh kongsikan puan punya nombor untuk dihubungi.
1: Dia, you just Google Langkawi Cooking School dekat Google ataupun Facebook, Instagram, TikTok, semua ada. You contact the reservation, semua there.
2: Okay. Untuk anda semua yang nak merasai kan, nak datang ke sini, dia perjalanan dia agak mencabar sikit. Tetapi bila sampai je lain. Perasaan dia macam hilang segala penat, lelah.
1: Guess I semua suka datang sini. I don't want to go back. I want to stay.
2: Ada, saya tengok tadi ada bela ayam eh?
1: Ada ayam. Ayam tu ada telur semua kita guna untuk goreng mie lah.
2: Nampak tu memang betul-betul organik.
1: Memang kita guna apa yang ada. And then sayur pun apa yang ada masa tu lah. Kita guna untuk masak lemak.
2: Harapan puan lah kan untuk masa akan datang mengenai cooking class ni.
1: Okay, harapan kita tu, kita memanglah nak majukan lagi. Nak the world know about us kat sini kan. Lepas tu kita nak expand lagi, nak buat banyak lagi lah kat sini. Sebab ni kita punya bamboo structure very simple. Bamboo structure. So kita nak buat jambatan buluh lagi dekat sini. Across sana. Sana belakang tu kita nak buat building bamboo yang besar untuk dua station. Dua tempat masak. 10-10. So dengan ni 30. Nanti in the future kita boleh cater untuk ramai lagi lah.
2: Jadi terima kasih Puan Rose. Dan kita doakan lah semoga Langkawi Cooking School ni akan lebih maju ke depan. Dan lagi banyak pelancong-pelancong kita.
1: InsyaAllah.
2: Dan kita menantikan komen-komen yang baik daripada mereka.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Bye.
1: Terima kasih.
0: Beast on Air.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini. Petang ini kita nak kongsikan tentang 5.27. 2027, sasar 930 syarikat pempamer. Wow, banyak tu. Di mana majlis pelancaran rasmi 527 yang berlangsung pada 7 Julai di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia menandakan bermulanya persiapan rasmi bagi penganjuran edisi ke-18 pameran dui tahunan itu. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 yang akan diadakan antara 20 hingga 24 April 2027 menyasarkan penyertaan sekitar 930 syarikat pempamer dari 36 negara, meningkat 15% berbanding edisi terdahulu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata 5.27 turut dijangka menerima kehadiran 60,000 pelawat perdagangan dan 400,000 pengunjung awam serta 450 delegasi antarabangsa mewakili 65 negara. Katanya ia juga dijangka membabitkan 110 aset udara dan 90 aset maritim. Lima kini bukan lagi sekadar sebuah pameran dan ia sudah berkembang menjadi platform strategik yang memperkukuh diplomasi pertahanan antarabangsa. 5.27 menampilkan tema menerajui visi lestari merentasi laut, udara dan angkasa yang mencerminkan aspirasi memastikan pembangunan pertahanan dan keselamatan masa hadapan bukan sahaja berteraskan teknologi canggih, malah mampan, berdaya tahan dan memberi manfaat kepada generasi akan datang.
1: Langkawi sana sini.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026. Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: Messi di Mana? Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
0: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Ekspresi.

0: Expressi.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Dah pun di penghujungnya. Hai, cepatnya masa tu kan. Dari pukul 3 petang tadi hinggalah 7 malam nanti, menghampiri 7 malam lebih kurang 14 minit lagi. Cepatnya sejuk, ya Allah. Hai, dingin pula Langkawi ya. Kalau awal subuh sebelum subuh tadi dah dengan guruh dia, orang Kedah sebut guruh. Dengan petingnya. Kan, dengan hujan lebatnya. Ya Allah, hujan rahmat kan. Kalau perasan kan, Langkawi ni, ya, di Pulau Langkawi ni, seminggu dia panas sangat. Lepas tu sekejap lagi, kan, diulang balik. Dia sejuk balik. Dingin balik. Hujan lebat balik. Begitulah kita sekarang ni kan. Perasan kan? Yalah, perubahan iklim yang berlaku bukan saja di Malaysia. Ia meliputi seluruh ya dunia. Ya. Jadi, di situ kita faham bagaimana kita ni yang menghuni dunia Allah yang sementara ini, kita bertanggungjawab untuk memulih baliklah kan, pemuliharaan semula. Jadi jasa besar kita ialah ya, melakukan perkara ini, tidak membuang sampah merata tempat. Ini mudah untuk semua orang lakukan. Jadi yang sedang mendengar ketika ini, sampaikan juga kepada sesiapa saja. Duk simbang-simbang daripada gosip tu kan ya. Kita simbang pasal alam sekitar. Kita kena jaga alam sekitar. Kita boleh buang sampah merata tempat kan. Selalu ingat. Jadi melekat di fikiran. Lagi-lagilah kalau kita ajar ya, kepada adik-adik kecil kita tu, depa patuh lah ni kan. Yang sedang membesar mengenal dunia ni, kanak-kanak ni, kalau kita ajar apa pun menjadi, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Jadi, seawal didikan itulah akan menjadi jati diri mereka sehingga sampai bila-bila lah kan. Kita nak jagalah ke mana saja kita pergi kan. Mungkin anda bawa mereka pergi melancong. Jadi kita ingatkan tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan tidak membuang sampah merata tempat. Jika kita lihat dia, Pulau Langkawi ni cantik sangat kan. Unik sangat kan. Jadi dan kita tahu bahawa Langkawi ya, diiktiraf sebagai Langkawi Geopark Global pertama di Asia. Sebab apa? Sebab sini ada keunikannya. Keunikannya antaranya formasi batuan berusia lebih 550 juta tahun serta struktur ya, 99 buah pulau, malah lebih lah kan, kita bilang lagi 15. Ada lagi rupanya. Macam tu kan. Jadi kita juga dapat ya menghirup udara yang segar di pulau ini. Bersih je udaranya kan. Walaupun cuaca tak menentulah. Tak apa. Tapi aman damai kat pulau ni kan. Syukur Alhamdulillah. Kalau sebelum ni ada yang berkesempatan pergi tengok laut terbelah lah kan. Benting pasir kat Tanjung Ru tu. Dapat tengok macam-macam spesies siput. Hidupan laut. Masya Allah. Ini keunikan Pulau Langkawi. Dan kita dapat menikmati ya. Ya. Macam ikan segar, udang, sotong dan segala macam lah. Kan, sumber alam laut ni yang dapat kita nikmati. Wah, syukur Alhamdulillah. Kan, segar je. Lagi jimat kalau pergi ambil sendirilah. Daripada yang suka mancing mukat ke kan, dapat makan ikan segar selalu. Kalau tak pun kita belilah dekat pasar ke, dekat tepi jalan ke kan, semua ikan segar-segar, hidupan laut yang segar yang dijual dengan harga yang sangat berpatutan ya. Di Langkawi boleh dikatakan harganya agak murah berbanding di luar. Kan, kalau pergi Pulau Tuba tu lagi lemah. Rindunya dekat Pulau Tuba. Suria matahari, tahu-tahu boleh rasa orang Pulau Tuba pun duk tengah dengar Langkawi FM ni. Alhamdulillah. Langkawi FM, ya untukmu.

hijrah. Syukur alhamdulillah. Suria Matahari doakan semua baik-baik saja kita semualah kan. Dalam keadaan lebih baik dari hari ke hari, mudah-mudahan ya. Kalau kurang baik, cari penawarnya insya-Allah sama-samalah kita ya. Dan kami juga di Langkah FM mendoakan sahabat seperjuangan kami Nurul Razihan Razi cepat sembuh. Okey. Dan kembali bertugas nanti insya-Allah. Makan yang sihat-sihat, okey. Baik, tersenyum dia kalau dengar tu. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat maghrib bagi daerah Langkawi 7.42 minit malam isyak pada pukul 8.57 minit malam. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas, Syafiq di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Dan 6 pagi esok kami kembali bersiaran bersama anda. InsyaAllah pastikan terus bersama Langkawi FM dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okey, insyaAllah Suria Matahari kembali bersama anda pada subuh hari Khamis nanti, 6 pagi hingga 11 pagi ya, dalam ceria pagi hari Khamis nanti insyaAllah. Dan untuk semua, jaga diri baik-baik, terus bersemangat dan kita kongsi tenaga yang baik-baik bersama insyaAllah bersama Langkawi FM. Ya, untukmu, yes, it's for you. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Dan pun di penghujungnya, Ekspresi 37 hari Selasa 14 Julai 2026 28 Muharram 1448.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Menarik hati tiada memikat.
6: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
7: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami lah.
8: Ya, geng kakak petang lah. Zura dan juga Lin Zaino.
7: Eh, Lin, comel je Lin kita.
9: Itulah dia. Tu ketawa dibuat-buat.
8: Ini betul. Ini betul ketawa.
9: Cuma Zura, antara rutin yang seringkali kebanyakan kita amalkan sebelum nak tidur kan, kita akan dah naik atas katil, dah tarik selimut kan, dah tutup lampu.
8: Ini rutin yang paling saya suka.
9: Kita capai telefon bimbit kita. Yeah. Kita mulalah melayan segala drama. Segala kisah orang, pergaduhan ke, kan, kisah orang jual barang.
8: Kalau saya kat trade tu macam-macam saya, Lin.
9: Itulah dia.
8: Sampai saya kata, tak yalah saya nak fikir-fikir masalah orang, tengok yang lain, cerita lain pula. Tapi itu antara rutin yang paling seronok.
9: Ibaratnya
8: balik kerja
9: tak ada kesudahan.
8: Ya, balik kerja kita dah mandi, Lin. Rambut-rambut kita tengah basah-basah sejuk tu.
9: Kan.
8: Onkan aircon tu, duduk atas katil.
9: Duduk atas katil, duduk layan lah dekat TikTok lah, dekat
8: Instagram
9: lah.
8: Itu yang sampai pukul 1 pagi, Lin.

0: Ha, mula ingat tu hajat
1: 10:30 dalam 10:30 dah nak tengah tidur.
0: Hajatnya dalam 5 minit jadi 10 minit. Lepas tu berapa jam?
1: Sampai kena saya 1:30 pada tu ni. Saya dah kalau lebih, kalau orang kata kadang lebih kita waktu kita tidur tu tak ada tidur. Memang betul. Tidur. Saya memang tak ada tidur.
0: Apatah lagi galik duk tengok kisah yang apa memang menarik lah dekat TikTok tu. Sebenarnya ada kesan buruk tau Zura. Kalau kita tengok telefon bimbit atas katil sebelum tidur.
1: Apa jadinya?
0: Antaranya kita akan mengalami gangguan tidur. Sebab tu Zura kata tadi Zura tak boleh nak tidur. Sebab sinar cahaya dari telefon bimbit tu mengganggu kualiti tidur kita.
1: Kadang-kadang ni lepas tu kita ni tengok tu tak adalah lama kan ni. Takkan kita nak terlentang aja. Kadang menyarap. Kadang mengiring ke kiri, mengiring ke kanan.
0: Tak sakit leher ke?
1: Sakit.
0: Oh, iya
1: sebab tu saya cakap kan saya nak kena cari magnesium tu. Sebab badan saya macam letih bangun pagi ni. Sebab saya rasa saya tengok handphone banyak sangat.
0: Terlampau lama sangat ni daripada duduk, baring, tergolek dan sebagainya.
1: Mingin ke kanan.
0: Saya rasa bukan leher je sakit. Mata pun penat juga tu.
1: Penat
0: juga.
1: Betul ni.
0: Mata kita kadang-kadang berair, merah
1: betul,
0: macam tu.
1: Betul ni. Kadang kita macam gosok. Eh, sampai macam keluar macam air tu. Macam, kenapa macam letih sangat
0: teruk
1: kan.
0: Teruk sangat dah ni. Macam zombie dah ya.
1: Ya, dekat ya, masa kerja dah tengok awak pula tu. Sakit mata.
0: Tengok saya sakit mata.
1: Bukan, awak okey lagi ijat.
0: Ijat.
1: Tengok ijat. Sakit mata saya berair lagi mata. Malam berair lagi mata tengok TikTok, tengok thread macam-macam media sosial kan.
0: Sebenarnya bahayalah kita kena cari kaedah untuk menghentikan tabiat ni lah. Sebab mula-mula memanglah 5 minit 10 minit tapi yang berlaku tak tahu macam mana nak berhenti tu.
1: Maksudnya galik.
0: Ada cara nak berhenti tak?
1: Tak ada cara setakat ni. Caranya apa macam mana?
0: Caranya saya rasa caranya jangan pegang telefon langsung lah.
1: Tak boleh.
0: Bila kita nak tidur. Tak boleh ya?
1: Tak boleh.
0: Ataupun hardkan lah. Set timer.
1: Set timer kan?
0: 10
1: tapi
0: minit.
1: Tapi pelik juga kadang nak ngaji tu. Ngantuk pula.
0: Oh, nak buat benda kebaikan mengantuk
1: Ngantuk ya kan? Allah. Nak baca alamuk tu macam tiba-tiba mengantuk.
0: Ini semua salah setan. Salah iblis.
1: Bukan salah saya sebenarnya yang ni.
0: Ini salah setan.
1: Syaitan. Syaitan.
0: Tapi kita kena usaha lah Zura.
1: Betul lah.
0: Kalau tidak nanti mati kita rosak.
1: Kan kita pun umur dah berapa dah ni. Tak sepatutnya buat benda-benda macam
0: ni. Kita ni umur dah 40-an.
1: Saya rasa macam ni.
0: Apa caranya?
1: Handset tu kena diambil balik lah.
0: Siapa ambil?
1: Sebabnya kalau saya, anak-anak saya, saya macam masa ni kena ambil.
0: Okey. Handset kita siapa nak ambil? Suami?
1: Kita ni sendiri lah. Macam ni
0: Tak boleh. Tak
1: boleh juga. Suami pun takut dengan kita.
0: Tak apa kita fikirkan sambil layan lagu bersama dengan kami. Kakak petah.
1: Takutkan ke menakutkan? Macam tu.

0: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini. Iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga

0: 179.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.

0: Ind.
1: Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah.
0: Lais

0: Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan di dalam hukuman kisos itu, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan. Masih lagi mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini. Walaupun kita nak tutup siaran, Darlene, untuk geng Kakak Petang. Untuk edisi hari ini, 14 Julai.
3: Zura, saya agak terkesan jugalah kan tadi ini? Saya baca dekat akhbar, dekat media sosial berkenaan dengan tindakan seorang lelaki yang mengekori seorang pelajar wanita dan mengganggu wanita tersebut lebih kurang hampir lama juga, 3 bulan tau.
2: Ke yang ada satu video tu tu Lini yang dia cium kasut tu.
3: Ya, dia pergi kat rumah wanita tersebut, dia cium kasut dia. Dan sebelum tu pun dia memang ikut mana perempuan dia pergi. Saya risau.
2: Risaunya.
3: Yang paling menyedihkan juga, lelaki tu juga merupakan seorang pelajar universiti.
2: Oh, ya ke?
3: Kan punah masa depan.
2: Betul. Sebab sekarang ni, Lin, orang musim-musim orang ambil gambar, Lin. CCTV di mana-mana.
3: Apatah lagi, depan rumah wanita tersebut, jirannya tu ada CCTV.
2: Itu yang boleh tertangkapnya tu.
3: Dah ditahan dah pelajar universiti tersebut sebab dia mengendap rakan sekampus.
2: Oish. Yang dia cium kasutnya tu kan?
3: Ya, dia minat dengan orang tu, agaknya tak layan ke macam mana.
2: Kan? Macam tapi, tu nakut dah kita, Lin.
3: Saya memang takut dengan stalker tau, Zura. Sebab dah banyak kes jugalah kan dilaporkan.
2: Ada orang kat awak juga cium kasut awak?
3: Tak ada, saya ikut orang.
2: Ingatkan dia orang cium kasut awak?
3: Dalam sekolah dulu saya minat. Tapi bila dah tak layan, kita pun buat tak tahulah.
2: Oh, tak buat macam ni.
3: Kita pun ada harga diri. Macam
2: saya ingatkan awak cium kasut orang.
3: Tidak lah. Kasut sendiri pun saya tak mampu nak cium, Zura. Apatah lagi nak cium kasut orang. Tapi Zura, ada tau. Ada rak undang-undang berkaitan dengan jenayah intip dan hendap ni, Zura.
2: Okey, baik. Dan rak undang-undang yang berkaitan dengan jenayah intip dan hendap ni mula berkuat kuasa pada 31 Mei lalu, Lin. Dan disahkan juga melalui notis daripada Jabatan Peguam Negara.
3: Betul. Menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita, katanya Seksyen 507A mendefinisikan sesiapa sesiapa yang berulang kali melakukan sebarang tindakan gangguan, berniat untuk menyebabkan atau mengetahui bahawa kemungkinan menyebabkan kesusahan, ketakutan, kecemasan pada orang tersebut, boleh disabitkan kesalahan mengendap.
2: Jadi kalau kita kita seorang perempuan, risau juga tadi orang ikut kita ke mana-mana dengan orang kata nak sampai cium kasut bau kasut kita. Bahaya. Dah sampai teruk sangat ni.
3: Memang dah teruk.
2: Dia minat sangat macam mana
3: kena
2: ni?
3: Kena dapatkan rawatan lah. Sebab zaman sekarang, Zura, bukan lelaki je mengendap wanita. Wanita pun ada juga kan, yang mengendap lelaki. Dalam taksu ikut mana lelaki tu pergi sampai lelaki tu takut, Zura, buat laporan polis.
2: Sebabnya kalau macam ni, Lin, dia sanggup buat apa saja tau untuk dapatkan orang kata kalau wanita-wanita lah. Kalau lelaki-lelaki lah. Jadi untuk anda hati-hati juga untuk adik-adik kita di universiti.
3: Bukan adik-adik je lah, kita yang bekerja ni pun kadang-kadang dia endap-endap. Kita endap orang pun bahaya.
2: Ada endap kita ya duanya.
3: Itu belum lagi mengendap waktu mandi, scolding dan sebagainya. Perlu dihentikan
2: juga. Jangan.
3: Ya, anda boleh dipenjarakan, rosak masa depan, nama pun apa punah lah.
2: Tercemar lah.
3: Tercemar malulah kan.
2: Yang anda mengendap sama, anda sendiri pun sama juga.
3: Iyalah, dua-dualah kan. Jadi sama-sama lah kita berhati-hati. Mana yang tak baik tu kita hentikan lah ya.
2: Betul. Kami nak hentikan juga.
3: Nak undur diri.
2: Undur diri juga untuk siaran JKP untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata tadi, Lin, kat TikTok kan.
3: Kita bergurau-gurau dan sebagainya. Lepas ni siapa, Zura?
2: Malam ni sama dengan Ijad. Lembut sangat lah orang ni. Awak sebab stalker
3: saya stalk Ijad. Dia dah pastikan Ijad datang. Kalau tak datang saya risau.
2: Yelah, betul lah. Kan kesambung pula kita kat malam.
3: Itulah. Tapi Ijad dah ada kat luar dah.
2: Dah tunggu dah. Jadi untuk anda, terima kasih banyak untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam bersama geng Kakak Petang. Kita jumpa esok nanti. Semula bersama geng Kakak Petang.
3: Saya Lin Zainal.
2: Saya Azura.
3: Jumpa lagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk segmen Nasional Malam hari ini bersama dengan saya, Aizat Azam. Seperti biasa, akan temankan anda sehingga jam 9 malam nanti. Terima kasih dengan kemeriahan, dengan riuhnya, dengan lawaknya, dengan pelbagai informasi yang telah diberikan oleh sahabat saya bersama dengan geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Azurahir yang bersama dengan anda. Terima kasih juga kepada semua yang bertemankan mereka sehinggalah pertemankan saya diteruskan sehingga ke 12.30 malam nanti, insyaAllah. Dan sebelum itu juga, saya akan kongsikan kepada anda untuk waktu ini di mana sedikit ringkasan melalui berita.rtm.gov.my. antaranya, RUU kebebasan maklumat akan dirujuk kepada JKPK untuk penelitian menyeluruh. Kerajaan akan membentangkan usul untuk merujuk rang undang-undang RUU kebebasan maklumat 2026 kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen JKPK di Dewan Rakyat. Dan kerajaan juga akan mengambil maklum pandangan masyarakat mengenai beberapa aspek termasuk pengubalan yang bertujuan memastikan undang-undang memenuhi matlamat reformasi institusi dan juga amalan yang terbaik. RUU juga bertujuan memperkukuh keterusan accountability tabi urus dan juga meningkatkan akses rakyat kepada maklumat rasmi. Seterusnya, kerajaan persekutuan membayar sebanyak 1.937 bilion pampasan tanah LPB kepada Sabah dan juga Sarawak. Pembahagian pampasan ini adalah untuk memastikan kerajaan dapat menanggung keseluruhan kos pampasan, kerugian dan juga kos pentadbiran supaya pemilik tanah tidak mengalami kerugian. Kos projek LPB Sabah fasa 1 meningkat kepada 24.889 bilion berbanding anggaran awal 12.86 bilion pada 2015. Peningkatan kos disebabkan oleh penamatan model PDB dan juga perolehan kepada kontraktor, konvensional, inflasi, kenaikan harga bahan, kos jentera dan juga buruh. Jadi itu dia antara sikit ringkasan, dan untuk mengetahui maklumat lanjut, anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 9 malam. Dan sebelum itu, terus bersama kami dan dengarkan lagu ini daripada Zureda. Lama tak jumpa semua kan? Ha, nanti dengarkan saya untuk waktu ini. Terima kasih banyak dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional Malam. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja juga. Lakukan tugasan anda dengan sepenuhnya. Lakukan dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti. Yang sedang memandu juga, memandu dengan berhati-hati. Juga pastikan selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan ingatlah orang yang tersayangkan. Jangan memandu dengan terburu-buru. Ikut peraturan lalu lintas dan sebagainya. Dan bagi yang berada di Kelantan, Terengganu, Pahang, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka sehingga pukul 9 malam ini, Selasa 14 Julai 2026. Termasuk juga di kawasan di Sandakan, Kudat dan juga di Mersing. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan ia juga akan mengalami lebih daripada 6 jam bagi setiap satu keluaran. Jadi sila ambil langkah berjaga-jaga jika anda berada di kawasan yang dinyatakan. Pastikan anda perlu merujuk kepada pusat keselamatan yang terdekat jika ada sebarang kejadian yang tidak diingini, dan juga anda boleh semak melalui media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud
2: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini. Iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
4: #penyiaranjakim.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk Nasional Malam. Waktu ini, seperti biasa, saya akan bersama dengan anda untuk pilihan bersama 2.0. Dan mungkin ramai yang sedang menunggu adakah lagu yang diminta, yang mereka komen di Facebook Nasional FM, di poster pilihan bersama 2.0 akan dimainkan oleh saya. Jadi kena tunggu sehingga ke hujung siaran. Dan juga malam ini juga saya akan bersama dengan anda juga di TikTok Live Nasional FM sebentar nanti. Dan seperti biasa juga, jangan lupa bagi mereka yang belum mengetahui bagaimana untuk membuat pilihan bersama 2.0, senang saja, nampak saja poster pilihan bersama 2.0 yang telah disediakan oleh pihak penerbit di Facebook Nasional FM. Ada komen dua buah lagu dan juga dua nama penyanyi lagu tersebut untuk kami akan mainkan pada malamnya. Dan seperti biasa juga, pastikan tajuk dan juga nama penyanyi yang ingin anda dengarkan adalah nama yang tepat dan juga yang tepat dan juga penyanyi yang sebenar lah. Bukannya kadang tajuk yang betul tapi penyanyi pula salah kan, jadi menyukarkan kami. Jadi seperti biasa, pastikan lagu dan juga tajuknya yang tepat. Seperti rakan kita ni, saya nak tunaikan permintaan beliau, iaitu bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh, antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan, dan juga bersama dengan pilihan Abang Usif Joseph yang juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga mereka yang mengenali diri beliau, iaitu bersama dengan nyanyian Rahimah Rahim, Cintamu, lagu yang dihasilkan pada tahun 1984. Dan sekarang kita dengarkan daripada ekspedisi pilihan oleh Ibra Mat Akib melalui Facebook Nasional FM, jodohnya Nafisa. Sama-sama kita berhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio utama bahasa Melayu di Malaysia, iaitu Radio National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda juga di mana saja anda berada, semoga terus sihat dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan seperti biasa juga untuk malam ini, anda boleh bersama dengan saya, boleh berbual juga, berkongsi rasa juga, berkongsi apa sahaja di TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Saya Daon Dapur. Terima kasih banyak juga kepada rakan-rakan saya. Kita ada Marsha Saleh, Abang Sazali, ada Aiza Solimachi. Terima kasih juga. Ada Siti Kasturi, ada juga ramai lagi tadi. Ada saya nampak Jamilah Laut, juga ada tadi Kak Marsha Saleh, Kak Mawar, dan juga ramai lagi lah. Terima kasih banyak kerana sudi dan juga temankan saya untuk malam ini. Terima kasih lagi sekali. Dan untuk anda juga, saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Seperti lagu daripada sahabat kita ni, Nordiana Nordin, ingin dengarkan lagu Spin dan juga Siti Nordiana, judulnya Resepi Berkasih. Seterusnya juga bersama dengan Muhammad Azhar Harun yang membuat pilihan melalui Facebook National FM, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Arul Rashid, lagu Jagakan Dia. Lagu ni sememangnya menjadi pilihan ramai. Dan sekarang ini kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Kubayangkan. Wajah siapa yang bayangkan, boleh komen lah di TikTok kan. Pilihan daripada Muhammad Ashraf, khas untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. When I first saw you.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 11:18 malam. Semoga anda terus ceria dan juga terus segar bersama dengan saya untuk waktu ini. Dan terima kasih kepada semua yang memberikan, yang kata, sokongan dan juga mendengarkan dan juga temankan sepanjang hari ini bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia, iaitu yang telah dikongsikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya utama termasuk di sekitar Lembah Kelang dilaporkan lancar dan juga terkawal. Di lebuh raya utara selatan, pergerakan kenderaan bagi jenjaran utara, tengah dan juga selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan juga kelewatan berlaku di lokasi tambak Johor E2 arah selatan, iaitu di jambatan ke CIQ Woodland Singapura. Jadi awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan pastikan juga jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa pengikut had laju yang telah ditetapkan dan juga pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Dan dapatkan info trafik menerusi aplikasi Facebook dan juga aplikasi TikTok LLM Traffic untuk mengetahui keadaan jalan dan juga trafik terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itulah lagu daripada Azfan, Alasan Untuk Bahagia. Terus menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga assalamualaikum, selamat malam diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita. Antaranya kita ada Sunflower, juga ada Kak Masiah Rasul dengan ucapan yang sangat tenangkan fikiran, damaikan hati, syukuri yang terjadi hari ini dan berdoa untuk hari esok yang lebih baik, insyaAllah. Juga kita ada bersama dengan Mama Ila Labu yang berada di Negeri Sembilan. Selamat bertugas, yang memandu sentiasa hati-hati. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati. Juga ada Kak Nur Azila, sahabat kita juga, bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat DJ Aizat. Dan juga salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang walaupun malam ni, nak ucapkan selamat bertugas buat DJ dan juga buat semua rakan-rakan. Semoga tugasan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan juga berjaya, InsyaAllah. Amin. Juga bersama dengan Ita Chot, Nenek Ani, Kak Marasa Saleh, juga ada Masnah Loso, sahabat kita juga daripada Perak, Siti Hida, juga ada Rosi Sidah Safir dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus bertemankan Nasional FM, sentiasa di hati. Jom berhibur bersama dengan ini, lagu ini, Kelangin Hanyut, khas untuk anda.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: It is. Aku di dalam lembah yang tak berbunyi.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, menghampiri jam 12.30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan geng GBH yang bersama dengan DJ Hanim yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Jangan tidur, temankan beliau sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan sahih akan dikongsikan oleh beliau. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Nasional Malam untuk waktu ini, yang membuat pilihan lagu juga. Mungkin ada yang kecewa lagu mereka tidak dipilih untuk malam ni. Jangan risau, esok ada lagi. Anda boleh komen di Facebook Nasional FM. Jangan lupa dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, juga diberikan yang dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik, dan juga selamat bertugas bagi mereka yang sedang bertugas pada waktu ini, dan juga untuk mereka yang akan berjaga sekejap lagi untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Moga baik-baik saja untuk semuanya, dan untuk anda, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

0: Hang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijat. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022. I heard what you said through the grapevine.

0: Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruh Hantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okay, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini, okey? Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: saling mimpi dah.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kastam sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Burung Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan? Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan

0: misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026, mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplease.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Girls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hati. Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Sayang, Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun, kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Menang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etuk-etuk panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengaburi pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini. Nampaknya France masih lagi kosong, manakala Spain memperolehi dua mata. Kepada yang ada di depan kaca TV, rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni? Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel. Sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni. Bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas marah. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hani selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan, ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit, perkongsian kata-kata buat rundungan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian. Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah. Dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah, kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu mawaddah. Yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang, dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama, persiapan dari sudut jasmani. Yang kedua, persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama, kita perlu persiapkan jasmani kita, dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang, supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh, dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang, dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari fizikalnya iaitulah dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita, kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita? Kita perlu jaga daripada awal. Supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku, ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah, saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan, dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani, ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian. Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan terimati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
1: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Nampaknya sampai ke penghujung segmen Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini. Iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk di siaran ini hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Rizwan, memastikan siaran yang terbaik anda terima. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk solat fardhu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.59 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardhu subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita hidup ini tuan-tuan, adakah kita ini seorang yang sentiasa menyakiti orang lain, ataupun kita ini sentiasa berkata yang baik kepada orang lain? Maknanya kita ni menjadi seorang yang sentiasa menjadikan semangat orang lain, ataupun kita nak jadi nak kata baik ke, ataupun nak diam. Nah, jadi tuan-tuan, jadi kita tengok dekat sini apa kata dalam satu riwayat. Beriman kepada Allah wajib berkata baik ataupun diam. Nah, jadi kat sini tuan-tuan, wajiblah kita ini akan kena menjaga pertuturan yang baik, supaya jiran kita, supaya sahabat kita, supaya kawan-kawan kita sentiasa bersenang dengan kita. Kalau kita tidak berkata yang baik kepada orang yang berada di sekeliling kita tuan-tuan, mereka akan lebih jauh daripada kita. Sebab itulah kita jangan terasa kalau kita tidak menjaga perkataan yang baik, orang akan lari daripada kita tuan-tuan. Nah, muslimin muslimat. Tapi kalau kita seorang yang menjaga bahasa yang baik, dia akan main kawan dengan kita. Ataupun han tak perlu cakap apa, lebih baik han diam je, tak kena cakap apa. Nah, itu lagi selamat daripada bila kita bercakap orang sakit hati. Kalau kita tak bercakap, orang tak sakit hati. Kalau nak bercakap yang benar baik, kita tak pandai, baik han diam je daripada perkataan yang baik. Nah, jadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kata apa dalam surah Al-Qaf, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada satu kata kecuali dicatat oleh malaikat yang ada di kiri dan juga kanan. Semua benda yang kita buat ini akan ditulis ataupun akan dicatat oleh para malaikat. Mudah-mudahan insya-Allah hadis ini juga akan menunjukkan kita nak mengajar ataupun nak kena belajar kita menjaga lidah. Jangan kita jadi punca, akan lidah itu akan jadi dosa yang paling besar dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja bersama dengan kami pagi ini untuk di siaran ini hari Rabu, tengah bulan 15 Julai 2026, bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah AA di studio. Terima kasih yang mendengar melalui dua frekuensi yang dipancarkan, 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5. Jangan lupa juga yang dapat memantau melalui live streaming yang boleh anda dengari di rtmclick.rtm.gov.my, yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar anda di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Selamat menikmati pagi-pagi yang indah. Selamat menikmati breakfast, sarapan pagi yang sedap-sedap. InsyaAllah sedap bagi sesetengah orang, lain maksudnya. Kadang-kadang tak sedap bagi kita tapi sedap bagi orang. Kadang-kadang dah mewah bagi kita tapi tak sedap bagi orang, tak mewah bagi orang. Kita cita rasa kita berbeza, tuan-tuan. 6.33 minit pagi. Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Pertanyaan pagi ini, pertanyaan pagi ini untuk anda yang minat World Cup. Kalah ke tu?

0: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa. Biasa 6.42 minit pagi dan tuan-tuan.
1: Kalah ke tu? Pertanyaan pagi ini.
0: Pertanyaan pagi ini kalah ke tu?
1: Selalunya kita tanya, makan tak pergi?
0: Ini kalah ke tu?
1: Tapi hari ini kita tukar bila masuk ofis ya hari ini kan. Kalah ke tu? Agak kami menang. Mana kita tahulah tim mana.
0: Kesianlah yang mengundi tu. Janganlah mengundi lagi. Tapi itulah, satu harus menang, satu harus kalah.
1: Ya.
0: Buat geno.
1: Itulah adat kan.
0: Itu adat pertandingan.
1: Okey. Jangan saja. Mati hujan tak? Abang-abang tadi pun hujan-hujan tadi.
0: Hujan-hujan.
1: Hujan lah.
0: Hujan di hati jugalah macam ni. Hahaha.
1: Ada yang cuba pejamkan mata tapi
0: tak lena
1: dan juga pejam mata tapi telinga dia masih lagi mendengar.
0: Aduh, dia sakitlah, sakit kat dalam dia sakit.
1: Kan. Kadang-kadang bila pasukan yang kita sokong kita ni baru kita sokong kan, lepas tu kalah kan. Dia mengganggu tidur kita.
0: Aduh, sampai
1: silat-silat dia boleh mengganggu jadual harian juga mingguan.
0: Aduh.
1: Kita.
0: Mengganggu emosi.
1: Emosi, ya.
0: Emosi, mental. Aduh,
1: macam-macam lah.
0: Tak apalah. Jomlah kita beli kita beli tiket.
1: Jom.
0: Kita ke Perancis.
1: Apa? Itu separuh akhir je kan. RM5,000 kot.
0: Apa dia tiket dia?
1: Tiket dia. Kalau final tak tahu.
0: Final RM44,800.
1: Hak tu yang duduk tepi tu tu.
0: Duduk tepi.
1: Kira boleh salam dengan player lah, boleh pemain. Yang duduk atas di pucuk tu dia tak sampai lebih ke.
0: Pucuk tu mungkin RM20,000 lah, macam tu lah.
1: Tapi orang lain apa tak tahu lah, abang lebih suka tengok di TV. Bawa tengok bawah tu halu ya, banyak bermain-main kan. Tengok ada cenonet kan, kecil halu ya.
0: Tak apalah.
1: Kalau kita tengok TV, kita boleh beli TV yang besar orang kita. Contoh kata berapa tadi RM44,000. Kita beli TV yang harga
0: RM44,000.
1: Ni besar ni, besar bilik ni.
0: Besar siap boleh
1: tengok.
0: Siap ada curve lagi, siap boleh pusing lagi.
1: Yang paling mahal RM5,000, kita dah RM10,000 kan. RM10,000 tu dia boleh tengok depan mata. Tapi lain-lain orang lagi kita rasa.
0: Depa
1: nak feel apa nama tu?
0: Depa nak feel stadium.
1: Stadium suasana dia lain. Depa kata
0: depa ada ni, ada money deh. Ada duit.
1: Kita orang tak ada duit, kita cakap
0: tu lah. Kita tak ada duit no. Bukan tak ada duit. Ada
1: tak. Tapi kalau tak TV 10-15 ribu pun sakan je.
0: Sakan tu. Penuh besar duit ni.
1: Dia lah. Kan. Tu besar cermin ni. Lebih
0: besar cermin ni. Besar lagi tu. Boleh tengok sama-sama.
1: Okey dah.
0: Berita-berita dunia.
1: Berita dunia kita mulakan dengan Perancis. Bergelut bendung kebakaran hutan hampir 1,900 hektar musnah. Pasal kalah ha?
0: Depo sensitif sebut Perancis ni. Okey. Ha, macam
1: hasil bakar lakan hutan.
0: Amboi.
1: Dua kebakaran hutan. Fontainebleau, Perancis. Terus merebak semalaman sehingga memusnahkan kira-kira 1,920 hektar. Bukan ekor tau, hektar.
0: Hektar tu banyak.
1: Kawasan. Lagi yang dimuatkan, 57 cedera ditanduk ketika festival larian lembu San Fermin di Spain.
0: Ni Spain pula.
1: Spain pula.
0: Berita pun adil tu.
1: Adil. Saya kata apa nama France saja. Kita ambil berita apa nama ni.
0: Spain sama.
1: Seri.
0: Ini Trump ganti fee Selat Hormuz dengan perjanjian pelaburan negara teluk. Seterusnya, tembakan maut ICE cetus bantahan aktivis gesa siasatan penuh.
1: Lelaki menyamar tentera beri kenyataan palsu isu kebakaran kelab malam di Thailand. Dan bekas Presiden Iran nafi laporan dakwa ada hubungan dengan Mossad.
0: Ini di mana ini? Ini Palestin terus berdarah derita belum berakhir.
1: Sultan Hassan Al-Bolkiah sambut ulang tahun keputeraan ke-80.
0: Ya,
1: dua terbunuh di serang harimau Sumatera. Pihak berkuasa pasang perangkap.
0: Ini Yulia Svidenko letak jawatan Perdana Menteri Ukraine. Sepo pula.
1: China tahan ahli seismologi AS atas tuduhan mengintip.
0: Mengintip, indeks utama Wall Street catat peningkatan susulan inflasi AS mereda.
1: Bekas ahli parlimen Kanada ditahan, polis rampas 439 senjata api dan meriam antik. Juga remaja lelaki Australia terdedah aktiviti jenayah pemerasan seksual.
0: Seterusnya, Messi nikmati Piala Dunia ke-6, Argentina sedia hadapi England pagi esok.
1: Ya, pagi esok kita boleh tengok dengan aman je.
0: Siapa pula? cuti.
1: Ya, okay, cuti.
0: Lupa.
1: Pagi ni dari pukul. Apa silap ni? Apa tengok pukul 2? Pukul 2 dia duduk sembang dulu.
0: Pukul 2 dia baru duduk sembang.
1: Bayangkan je. Daripada pukul 2 sampai pukul 7, tak kira sampai pukul 11 tak kira tu.
0: Duduk berjaga lah ni tu.
1: Berjaga je. Hoi.
0: Tidur tepi tu. Apa nama tu? Dubuk milang lah.
1: Berjaga. PM UK kisah gencatan senjata Iran AS. Segera disambung.
0: Ini wabak Ebola dikesan merebak lebih pantas. Ini di Geneva.
1: UAE dakwa 2 kapal tangki minyak diserang Iran di Selat Hormuz. Seorang kru India tu korban. Dan angka korban India yang terakhir. Angka korban gempa bumi Venezuela meningkat kepada 4,561.
0: Ini PBB bimbang konflik AS Iran jejas orang awam gesa kebebasan pelayaran Selat Hormuz. Dan juga 276 hari gencatan senjata, 1,100 rakyat Palestin terbunuh.
1: Okey. Lagi?
0: Itu sahaja.
1: Soalan pagi ni, kalah ke tu?
0: Sagi depa bakang ke? Jangan main-main lah.
1: Soalan ni, kita punya tagline pagi ni.
0: Kalah ke tu?
1: Kita punya tagline ni, kalah ke tu?
0: Bapi balik kampung. Tak apalah. Balik awal.
1: Yes.

0: Okey, cuba teka Zapin apa?
1: Hello.
0: Tak, tajuk lagu ni cuba teka Zapin apa?
1: Oh, iya ke? Tokono Den. Den pagi-pagi
0: okay,
1: ni.
0: Okey, kita nak tanya Tok Bomo pagi ni.
1: Okey, kita nak tanya Tok Bomo. Tok Bomo tadi dah sempat tengoklah dekat ni.
0: Okey.
1: Okey, sana.
0: Tok Bomo kata? Ramalan ni untuk Tok Bomo apa dia tajuk dia? Antara Argentina dengan England pagi nanti pukul 3. Ramalan menang England 54%.
1: Betul.
0: Argentina 46%.
1: Okey.
0: Okey.
1: Samalah Meta AI pun sama dia kata England 55%, Argentina 45%.
0: Kita baca sikit. Okay. England mempunyai squad yang lebih muda dan konsisten. Dia bukan takat ni kalau Tok Bomo kita dia tak tahu. Muda. Ni dia kata dengan pemain seperti Jude Bellingham yang bubuh 2 gol
1: ni
0: dan Harry Kane berada dalam prestasi baik. Argentina pula mempunyai pengalaman besar di pentas Piala Dunia serta masih bergantung kepada kreativiti Lionel Messi.
1: Betul.
0: Dan kekuatan taktikal mereka. Model ramalan memberi sedikit kelebihan kepada England dengan kira-kira 52% peluang untuk mara ke final, manakala Argentina 48%. Kalau ikut skor ni dia kata ramalan England 2 Argentina 1. Ataupun kalau Argentina pula kata kalau Argentina berjaya mengawal tempo perlawanan permainan dan memanfaatkan situasi bola mati, dia boleh menang tipis 1-0 ya. Kalau menang, kalau
1: betul, betul,
0: menang 1-0. Tapi kalau England menang 2-1.
1: Samalah.
0: Ya kah?
1: Ramalan skor paling kerap 2-1 England, 1-0 Argentina. AI ni dah sepakat ke benda ni?
0: Sepakat. Jadi final nanti England akan berjumpa dengan
1: Spain. Tunggulah kita tunggu.
0: Contoh.
1: Itu contoh ayat-ayat dia untuk skrip hari. Hari apa?
0: Hari esok.
1: Hari esok. Esok kan kita, esok online.
0: Online. Kita bagi siap lah.
1: Kita tolong buat ayat lah.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut. Tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan. Selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia, beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam

0: secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Kawan FM. Dua pagi bukan biasa-biasa. Sejuknya.
1: Jangan ha? Betul Aga.
0: Betul apa?
1: Kalau macam kita dalam kesedihan kita. Cara. Jom banyak betul.
0: Okay.
1: Kalau rasa kesedihan kita nak merawat hati yang sedih buat macam mana?
0: Cara saya adalah makan.
1: Makan? Kalau makan tu kira boleh merawat hati yang sedih ya.
0: Boleh
1: melupakan.
0: Boleh. Kita makan
1: dengan lala tu boleh lupa je.
0: Tidak ambil masa lah sikit. Kita makan tu lepas tu kita duduk berangan scroll handphone pimai lepas tu kita terlena. Sebab kita mengantuk.
1: Yang tadi tak boleh lena tu.
0: Yang tak boleh lena tu dia akan terlena.
1: Akan terlena.
0: Dengan syarat makanlah berat-berat sikit.
1: Jadi ubat dia makanlah.
0: Ubat dia makan.
1: Orang tolong sedia, orang tolong bayar kau macam mana? Kau kita buat sendiri ya?
0: Kalau makan cemil lagi menarik.
1: Alright, selamat berjaga kami. Okay. 2 pagi bukan biasa-biasa.
0: Ya betul. Hari ni hari Rabu, tuan-tuan. Jangan silap hari ni.
1: Okay.
0: Mungkin mereka sebab duk kali tengok bola kan. Jadi mereka macam lupa hari.
1: Lupa hari.
0: Ni pun bulan lah.
1: Kalah ketu.
0: Kalah ketu. KKT. Okay.
1: Kena laju sikit jam.
0: Kalah ketu. Okay. Baik.

0: Ya, Izzy Raja.
1: Kasih jalan ya,
0: kita bermula dari bawah. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang.
1: Oh, tak. Aduh, lagi jangan jaga.
0: Ah, macam tu lah. Ha. Macam tu lah.
1: Jangan jaga. Kan. Tayar ada empat tu. Hilang tayar satu lah.
0: Dah, ada, ya? Ada kalanya kita menang. Hmm. Ada kalanya kita kalah.
1: Kita kalah. Ah. Tapi selalu kita kalah. Ha?
0: Selalu kalah.
1: Aduh, sakit perut.
0: Selalu kalah.
1: Sabar banyak-banyak tuan-tuan.
0: Kadang-kadang tekaan selalunya meleset.
1: Tekaan meleset. Tekaan dia tidak dapat membatasi kenyataan.
0: Ya, ada apa ni, kopi.
1: Kopi? Oh, kopi bola tadi tu, abang kau. Ya mesti. Abang Pau ni peminat Sepanyol. Dia hantar awal ni.
0: Oh, ya kau? Dia tengok ke pagi tadi?
1: Dia tengok. Dia pengulas sukan tau. Kadang-kadang bukan dia ulas sukan. TV yang ulas dia.
0: TV ulas dia.
1: TV ulas dia. Okey, nampak Cik Pau sedang berdengkur gitu.
0: Okay,
1: Baik, ini Sepanyol mengesahkan tempat di pentas Piala Dunia 2026 selepas berjaya menundukkan gergasi Eropah Perancis dengan keputusan 2-0 pagi tadi.
0: Adakah kau abang apa komen? Meluatlah tengok France pagi tadi. Main macam duduk sekolah.
1: Ramai yang cakap macam tu.
0: Tak tahulah kawan Amar kata macam tu.
1: Saya yang tak pandai bola pun saya tengok macam tak apalah.
0: Tak ada. Tak menengat kata kali ni.
1: Dia macam kaku lah macam. Entahlah, begitulah.
0: Kemenangan. Nasi kan?
1: Mana? Oh, kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Louis de la Fuente. Selangkah lagi untuk menjulang trofi berprestij dunia itu buat kali kedua selepas kejayaan disulung mereka di Afrika 2010. Gitu. Lepas tu, perlawanan sengit kedua-dua pasukan ni saling melakukan serangan. Namun, skuad La Roja mula memecah kebuntuan pada minit ke-22. Gitu.
0: Spain dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-22. Ke-22.
1: Lepas tu?
0: Spain dihadiahkan sepakan penalti oleh pengadil perlawanan. Disempurnakan oleh penyerang berbisa mereka, Mikel Oyarzabal. Untuk meletakkan pasukan di hadapan 1-0.
1: Mikel senyamu sedap tu.
0: Lepas tu abang tengok. Bila buat 2-0?
1: Sama. Lepas tu minit ke-58 oleh Pedro Porro. Pedro Porro ni dia apa, pertahanan ni?
0: Abang rasa tak terlelap pun. Tapi saya rasa awak 2-0.
1: Awak 2-0 tu. Memang tak nak tunggu macam terlelap sikit. Lepas tu dia masuk 2. Lepas tu, meskipun Le Blues melakukan beberapa pertukaran pemain untuk memburu gol, tapi keputusan kekal hingga whistle penamat lah. 0.
0: Dia kalau ikut ada apa serangan-serangan yang menarik, kalau ikut ni 3-0 dekat-dekat lah.
1: Betul. Nampak lah.
0: Dia tak rembat Petrus, dia bagi dekat seorang lagi tu. Dia pas tu, Allah sayang.
1: Tu lah, dia pas sorang-sorang. Macam tu lah buat geno tu.
0: Tidak, 3-0 sedap sikit.
1: Aduh, tapi tak apa lah, menang tu.
0: Menang lah.
1: Jangan kalah ketu je. Kalah ketu? Tak
0: kalah ketu. Selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia. Tagline pagi ni, kalah ketu.
1: Abang jangan buat tayar hilang satu bang. Abang jaga-jaga bang. Okay. Lambat lagi ke sebelah nak pergi.
0: Lambat lagi.
1: Tayar ada hilang empat tu.
0: Aduh. Pedih perut ni. Jaga daripada pukul 3 pagi tadi tuan-tuan. Sampailah tuan. Ni.
1: Tentulah. Ya.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menyertai era siaran 24 jam dalam lebih banyak saluran, contohnya saluran RTM 24 jam.
0: RTM 80.

0: Ah, 100%. Bagi yang full habis.
1: Ha?
0: Ah. 100% cinta aku.
1: Oh, okey. Ah. Jangan duduk simpan-simpan.
0: Jangan ini simpan, bagi habis.
1: Duduk cinta setengah-setengah pula.
0: Tapi ada orang kata ada
1: tak habis lagi tu.
0: Ada orang kata kalau cinta jangan cinta sepenuh hati.
1: Oh, no.
0: Kalau benci jangan benci sepenuh hati.
1: Satgi benci menjadi sayang.
0: Yes,
1: satgi cinta tahu menjadi benci.
0: Yeah.
1: Jadi jangan cinta sangat-sangat, tuan-tuan. Yeah, kita kena bersederhana. Takut apa tu? Takut apa?
0: Okey, cuaca ya, cuaca.
1: Ini cuaca pagi ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Aha.
1: Petang tak ada hujan.
0: Okay.
1: Malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25.
0: Sejuk
1: suhu,
0: Sejuk.
1: Suhu maksimum 32.
0: Tidak ni malam-malam tidak kena pasang aircon. Lain tak kena dua. Okey, cuaca okey.
1: Pasang
0: kipas pun boleh tahan.
1: Betul.
0: Sejuk gedi dah.
1: Tak apa lah nak buat geno. Oh, sejuk gedi sampai ke tulang sumsum.
0: Ya.
1: Tuan-tuan.
0: Kopi bola dari. Lagi ada lagi.
1: Oh, tak habis.
0: Ada lagi kopi bola setiap hari sampai habis lah.
1: Sampai 20 hari bulan ni lah.
0: Bampa akan bagi info-info dekat kita.
1: Bampa jangan berat sebelah lah.
0: Ya. Abang Bampa, kita pengadil, Abang Bampa. Kita pengadil ya. Jangan memihak kepada mana-mana pihak.
1: Tak mau.
0: Walaupun ada kalanya pengadil pun berat sebelah.
1: Itu yang dia kena marah.

0: Ya, biarkan gitar ini menyambung luka kita.
1: Kenapa sih sebut? Best. Aduh. Baik, nak dengar ni.
0: Selamat pagi, Abang Yeh. Biar tak WhatsApp my AY pagi ni. Kita tak ada ke lagu-lagu untuk kami fan France ni?
1: Allah
0: ada,
1: Allah.
0: ada. Aku duk cari lagu
1: ni. Ni lah lagu ni.
0: Bukan yang ni.
1: Sakit kepala saya. Okey, satu.
0: Bukan yang ni, yang satu lagi lah.
1: Oh, satu lagi?
0: Satu lagi, Abang pun tak bagi. Abang duk cari kalau lagu France mana? Ada kita ada. Lagu antara masa ada.
1: Tak ada. Peranjil bunyi, peranjil tak ada. No.
0: Okey, kopi bala pagi ni ada lagi dah yang disediakan oleh Abang Pau kita. Satu aduan yang berdakwa Presiden FIFA.
1: Uh-huh.
0: Nama dia Gianni Infantino.
1: Infantino.
0: Melanggar peraturan berkaitan keneutralan politik dalam urusannya dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.
1: Okay.
0: Dikemukakan kepada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa Infantino yang menjadi anggota IOC sejak 2020 berulang kali melanggar piagam Olimpik serta kod etika IOC termasuk yang terbaru dalam pengendaliannya terhadap kes melibatkan Florin Balogun yang kena kad merah tu. Pergantungan satu perlawanan ke atas penyerang AS itu ditangguh ke oleh jawatankuasa tata tertib FIFA sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium. Masuk pun tak jadi apa, kena kata serupa juga.
1: Yang Belgium bagi 3-1.
0: Keputusan itu dibuat selepas Presiden Trump menghubungi Infantino melalui panggilan telefon. Namun tokoh dari Switzerland itu menegaskan jawatankuasa FIFA beroperasi secara bebas sepenuhnya. Okeylah, lagu untuk
1: Perancis
0: untuk fan France. Abang cari-cari tak jumpa.
1: Aduh, Allah.
0: Apa jumpa lagu ni aja.
1: Aduh. Okey. Francis Peter.
0: Fran juga. Tajuk aduh. Lagu tak ada. Fran juga.
1: Aduh.
0: Francisca Peter.
1: Minyak angin dah.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.